Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

92,5 Pro 2 RR Lamong, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 ya. Ada informasi nih dari Lampung Sweeping Community atau LSC nih ya. Lampung Sweeping Community adalah sebuah komunitas non-profit yang bergerak dalam pelestarian lingkungan sosial. LSC memiliki 3 program utama, yakni aksi, edukasi, dan juga sweeping car, teman Pro 2. Dalam rangka edukasi kebersihan dan juga pengolahan sampah, Lampung Sweeping Community menyelenggarakan sebuah program, yaitu Trash for Snack. Program ini merupakan program edukasi lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah dengan makanan ringan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, teman Pro 2 ya. LSC juga membagikan kecen hasil daur ulang botol plastik kepada masyarakat secara gratis di hari Minggu 12 Juli 2026 jam 5 sampai dengan selesai, teman Pro 2, bertempat di area Car Free Day Tugu Adipura. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 0853 74 14 6606 atau Instagram Lampung Sweeping Community. Jangan lupa ikut CFD dan juga tukarkan sampahmu. Kita jaga bumi tetap bersih dan sehat.

0: Enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
2: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Besa teman Pro 2 di Spaja teman Pro 2. Kalau kamu tahu The Mandela Catalog, series horror di YouTube yang bakal diadaptasi nih teman Pro 2 oleh film sama Steven Spielberg ya teman Pro 2 ya. Setelah fenomena Backroom, kini serial analog viral The Mandela Catalog bakal diadaptasi menjadi film layar lebar teman Pro 2. Hak adaptasinya ini dibeli oleh Steven Spielberg. The Mandela Catalog pertama kali tayang di YouTube pada 2021 dan dikenal sebagai salah satu serial analog horror paling populer di internet. Ceritanya mengikuti teror makhluk bernama Alternate Entitas yang mampu meniru identitas manusia yang meneror korbannya secara psikologis. Popularitasnya melesat berat berkat YouTube teman Pro 2. Wow.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RRI.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Woi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

2,5 Projo RW Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2 ya. Gimana kamu hari ini, teman Pro 2, memulai harinya? Semoga baik-baik aja ya, teman Pro 2 ya. Walaupun emang banyak rintangan yang harus kamu hadapi, tapi ingat ya, motivasi kamu, dan juga ingat masih ada hari selanjutnya. Jadi hari ini dijalanin dulu, teman Pro 2 ya, walaupun berat, walaupun kayak aduh, gue kayaknya pengen pulang deh, tapi harus diselesaikan. Karena percaya gak percaya, next time-nya ataupun masih ada hari esok, teman Pro 2. Jadi mau gak mau kamu harus menunggu dulu. Semoga hari esok lebih baik lagi, teman Pro 2 ya. Nah, biar lebih baik lagi, kamu bisa dengarkan 92,5 Pro 2 RW Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dan juga kamu boleh nih ya request lagu apapun itu barengan sama Angga tentunya di 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Biar kita sama-sama bahagia kayak GAC ya.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: 92,5 per 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi seperti kita tahu ya, akhir-akhir ini mau gak mau kita harus aware terhadap budaya, apalagi budaya Lampung teman Pro 2, yang makin kesini nih ya, budaya Lampung makin terpinggirkan teman Pro 2. Maka hari ini teman Pro 2, Angga bakal ngobrol nih barengan sama runner up 3 putra putri karya Lampung. Kita bakal ngomongin peran pemuda kreatif dalam melestarikan dan juga mengembangkan potensi lokal Lampung. Udah ada di studio kita ya teman Pro 2 ya, ada Reza Pratama dan juga Reva Junianti sebagai runner up 3 putra putri karya Lampung teman Pro 2 ya. Halo.
1: Halo Kak.
2: Halo Kak.
0: Oke. Ada Reza dan juga Reva teman Pro 2 ya, dari putra putra putri karya Lampung. Tapi sebelum masuk jauh ke tema kita pagi hari ini, Angga penasaran nih sama putra putri Lampung ini apa? Putra putri karya Lampung ya? Karya Lampung ini apa sih sebenarnya?
2: Baik, jadi putra putri karya Lampung ini suatu wadah untuk pemuda, tentunya kita sebagai generasi muda yang kenal akan pariwisata, budaya di Lampung, itu kita bisa mengembangkannya di internasional bahkan di nasional gitu kan.
0: Oke, tapi sebagai putra-putri karya Lampung nih, gimana menurut Reva nih ya, memaknai peran pemuda dalam menjaga identitas budaya dan juga potensi di era Lampung sendiri nih Reva?
1: Oke, halo semuanya, kenalin dulu nih, aku Reva Junianti sebagai runner-up Putri Karya Lampung 2026. Tentunya sebagai generasi muda, kita bukan hanya sebagai penerus nih Kak, yang tentunya kita sebagai agen perubahan yang dimana untuk memaknai suatu budaya, tentunya kita juga sebagai generasi penerus dan juga harus menjadi agen perubahan untuk dia untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi gitu Kak.
0: Oke, kuncinya agen perubahan ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat sendiri ya, Lampung kan kaya banget nih ya. Tapi menurut kalian sendiri nih, Lampung kan tentunya punya potensi lokal ya. Gimana sih potensi lokal Lampung ini, apakah punya potensi ataupun punya peluang untuk dikembangkan lebih luas lagi bagi generasi muda? Mungkin Reva atau Reza boleh, yang mana aja?
1: Oke, untuk dari aku ya Kak, pastinya sebagai generasi muda kita juga harus bisa meneruskan dan juga seperti aku bilang tadi, agen perubahan yang dimana potensi daerah kita, potensi budaya kita itu sangat luas, yang dimana kalau misalnya kita bisa memaknai itu lebih dalam lagi, kita bisa meneruskan atau setiap potensi itu bisa seperti kain tapis itu, kalau misalnya kita memang itu kan terkenal ya banget ya kayak kalau misalnya di Lampung, pastinya kalau misalnya kita bisa meneruskan itu untuk di generasi sekarang, generasi muda itu gak hanya sebagai penerus yang aku bilang tadi, balik lagi sebagai perubahan. Jadi gimana caranya potensi-potensi yang ada itu kita lebih luasin lagi, tentunya tidak menurunkan esensi dari budaya itu sendiri, seperti itu Kak.
0: Oke, untuk Reza nih Za, sebagai generasi muda dan juga Gen Z Za, lo ngelihat tren saat ini nih tentang budaya Lampung, gimana lo ngelihatnya sendiri? Apakah anak muda sekarang udah aware atau belum sih sebenarnya?
2: Baik, jadi menurut saya sendiri untuk budaya yang ada di Lampung, bagi generasi Z atau Gen Z juga itu masih belum aware tentunya. Masih dikalahkan dengan gadget mereka. Jadi dia masih suka kayak lagu-lagu pop gitu kan. Untuk budayanya itu masih kurang disukai oleh generasi-generasi saat ini gitu. Jadi menurut saya sendiri sebagai mahasiswa teknologi informasi tentunya, jadi sesuai dengan advokasi saya kemarin, yaitu Siger Digital, yang dimana sebuah aplikasi atau website untuk menyebarkan informasi dan juga mendampingkan literasi digital bagi MKM, pelajar tentunya, lalu ada pelaku wisata di Lampung gitu.
0: Oke, tapi menurut sendiri kenapa nih anak muda harus peduli terhadap budaya dan juga produk lokal serta kearifan lokal dari Lampung sendiri?
2: Jadi kan kita harus bangga tentunya untuk mempunyai kearifan lokal yang ada di Lampung itu sendiri. Jadi kita sebagai warga Lampung tentunya harus bangga dan harus bangga terhadap potensi lokal yang ada di sini gitu.
0: Oke, tapi menurut lo sendiri nih, lo kan sebagai putra karya ya,
2: karya
0: di Provinsi Lampung sendiri nih. Menurut lo, seberapa besar kreativitas anak muda Lampung untuk tetap menjaga warisan budayanya sendiri?
1: Oke, tentunya kayak kita sebagai generasi muda itu memiliki kreativitas ya kak ya. Nah ini sangat besar kak, karena apa? Karena ide-ide kreatif anak muda ini mampu membuat sesuatu yang sederhana menjadi lebih menarik. Nah contohnya apa? Seperti konten digital, desain, videografis, video kreatif, hingga kampanye media sosial yang dapat membantu potensi. Nah justru itu sebagai generasi muda harus memiliki kreativitas yang sangat-sangat luar biasa, karena kalau misalnya kita mempunyai kreativitas, kita bisa lebih mengembangkan di era sekarang. Karena kita tahu sama-sama ya kak, sekarang ini adalah era globalisasi atau era modernisasi ya, modern. Jadi semua apapun itu bisa kita terkaitkan dengan media sosial agar lebih luas lagi kebermanfaatannya, seperti itu kak.
0: Oke, lebih connect ya terhadap media sosial yang juga tren global, tapi tetap menjunjung tinggi budayanya sendiri gitu ya, yang disampaikan Reva ya. Tapi Fa, menurut sendiri nih untuk Gen Z dan juga pemuda dan pemudi di Lampung sendiri, tantangan terbesarnya nih apa sih untuk biar Gen Z dan juga generasi muda tetap bisa berkontribusi terhadap budaya sendiri?
1: Oke, tentunya sebagai generasi muda kita masih punya ya kak tantangan besar sebagai pemuda. Nah tentunya itu salah satunya adalah kurangnya percaya diri kak. Karena apa? Karena semakin banyak di era sekarang ini ya, mereka belum bisa untuk percaya diri untuk menampilkan potensi mereka sendiri gitu. Nah justru juga sekarang juga masih minim banget anak muda untuk berkolaborasi kak. Nah tantangan ini yang menjadi yang harus kita lakukan bersama ya, kita atasi gitu ya. Nah tantangan ini juga salah satunya juga tantangan di era modern ini, di era media sosial ini, kurangnya mereka itu semua informasi itu masih mereka telan mentah-mentah kak, tidak mereka
0: filter dulu.
1: Nah justru itu, oleh karena itu sebagai generasi muda juga kita harus lebih aware sama
0: trennya dan juga tetap bisa membatasi mana yang baik dan positifnya sendiri kak. Gitu ya. Jadi dipilah yang positif mana, yang negatif mana, biar nggak terjebak dari trennya sendiri.
1: Teman
0: Pro 2 ya. Oke deh, nanti Angga bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolan ini. Buat kamu nih ya yang penasaran sama Reva dan juga Reza teman Pro 2, kamu bisa ke Instagram kita di @pro2bdl. Kamu bisa cek Instagram mereka teman Pro 2. Tentunya masih barengan sama Angga sampai nanti teman Pro 2, cuma di Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Bernadia teman Pro 2 dengan peluk aku sekarang. Kalau Bernadia sih minta dipeluk ya sekarang ya teman Pro 2. Kalau Angga sekarang bakal ngobrol nih barengan sama teman-teman putra-putri Karya Lampung teman Pro 2. Bakal ngebahas tema kita peran pemuda kreatif dalam melestarikan mengembangkan potensi lokal Lampung teman Pro 2. Masih barengan sama Angga ada Reza Pratama dan juga Reva Junianti teman Pro 2. Tadi belum sempat nih mengupas tuntas tentang putra-putri Karya Lampung. Sebenarnya ini ajang apa sih? Dari Reza mungkin boleh ceritakan?
1: Baik, jadi putra-putri Karya Lampung ini sebuah ajang yang dimana pemuda tentunya yang terjun di lapangan langsung dan dia itu memiliki karya, memiliki inovasi untuk mengembangkan untuk supaya pariwisata budaya dan potensi Lampung itu bisa terkenal gitu.
0: Oke, berarti ajang yang membantu meningkatkan kemampuan dari pemuda-pemudi Lampung juga gitu ya.
1: Betul. Jadi dia sebagai wadah juga untuk makanya generasi muda itu biar dia itu bisa berkembang. Kan kebanyakan nih Kak, ada yang pemuda itu banyak mempunyai potensi, mempunyai karya tapi itu karyanya tidak berkembang gitu, kurang dikenal juga.
0: Oke, gitu ya. Reza mungkin lebih dekatan lagi ke mic boleh ya nanti ya. Bawa pulang aja mic-nya. Oke. Dari Reva sendiri nih. Reva sebagai runner up 3 putra-putri Karya Lampung nih. Gimana akhirnya, Fa, lo terjun ke putra-putri Karya Lampung sendiri, Fa?
2: Oke. Tentunya sebagai runner up 3 ya, Kak ya. Kami juga kemarin baru banget nih, Kak, selesai pemilihan, Kak. Baru 2 hari atau 3 hari lalu ya. Jadi benar-benar jadi selama mengikuti karantina, terus itu interview dan rangkaian-rangkaian lainnya itu sangat menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ya Kak. Terus itu juga aku ketemu sama teman-teman dari seprovinsi Lampung, itu sangat menjadi pengalaman yang sangat-sangat luar biasa tentunya bagi aku sendiri. Karena memang aku juga baru banget Kak terjun di dunia pigeon ya Kak, khususnya di putra-putri Karya Lampung gitu Kak.
0: Oke. Tapi ada alasan khusus enggak sih kenapa terjun akhirnya ke dunia pigeon nih, Reva nih?
2: Oke. Karena kan sebelumnya aku belum pernah ya Kak. Penasaran sih awalnya itu penasaran Kak. Karena aku memang orangnya yang super aktif banget ya Kak di organisasi. Jadi aku ngerasa kayak aku harus lebih lagi nih untuk menebar kebermanfaatan aku. Jadi aku pengen lebih berdampak terkhusus di dunia pigeon ini gitu Kak.
0: Oke. Kita ke Reza nih ya. Za, sebagai putra Karya Lampung nih Za nih ya. Lo ngerasa lo udah menyalurkan bakat dan minat lo gak sih terhadap budaya Lampung ataupun terhadap Karya Lampung sendiri nih?
1: Jadi untuk saat ini tuh masih belum ya Kak. Karena saya baru membuat advokasi dan saya beri nama itu Seeker Digital, yang dimana saya juga sebagai mahasiswa teknologi informasi, jadi membuat sebuah website atau aplikasi itu untuk dimana pendampingan literasi bagi UMKM, pelajar dan pelaku wisata di Lampung Kak. Jadi masih di sini kita berdua itu masih dalam proses perjalanan ya Kak Reva ya.
2: Betul banget.
0: Oke, jadi emang lagi proses juga ya, gitu ya teman Pro 2 ya. Oke. Tapi menurut kalian pribadi nih, kalian udah melakukan aksi nyata nggak untuk keberlangsungan budaya Lampung sendiri? Atau langkah apa sih yang udah kalian lakukan dari kepilih kemarin nih? Udah ngapain aja gitu?
2: Oke, kalau untuk aku sendiri ya Kak, kalau untuk Reva, pastinya Reva lebih lagi mengenal budaya Lampung Kak, karena memang budaya Lampung ini sangat banyak ya Kak ya, sangat banyak banget. Jadi kalau untuk Reva sendiri, pemahaman tentang budaya Lampung itu sendiri Reva lebih luas lagi, biarin ilmu-ilmu baru itu masuk Kak gitu. Sebelumnya Reva gak tahu tentang budaya Lampung, sekarang Reva udah lebih tahu, lebih aware lagi tentang budaya Lampung itu ternyata banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya sekarang apa aksinya, proses pembelajaran dari sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu Kak.
0: Oke, gitu ya. Tapi menurut Reva sendiri, Fa, menurut lo sektor apa sih yang paling menjanjikan nih bagi pemuda dan juga pemudi Lampung dalam meningkatkan budaya dan juga meningkatkan skill mereka sendiri?
2: Oke, Kak, kalau untuk sektor yang paling menjanjikan itu sebenarnya semua sektor itu menjanjikan ya, Kak. Bagaimana caranya kita untuk di bidang-bidang ini lebih dekat dengan kemampuan generasi muda? Nah, contohnya apa? Contohnya ekonomi kreatif, kemudian digital kreatif, terus itu pariwisata, industri kuliner, dan juga gimana caranya kita pengembangan UMKM. Nah, bidang-bidang ini yang sangat dekat dengan kemampuan generasi muda saat ini. Nah, oleh karena itu, sektor-sektor ini yang harus kita dukung, gimana caranya bisa lebih paling bisa setidaknya kita tahu lah sektor-sektor ini yang paling menjanjikan loh untuk generasi muda saat ini, karena yang paling dekat generasi muda saat ini ya sektor itu, seperti itu.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Yaudah, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolan ini, tentunya bakal kupas lagi nih lebih lanjut tentang putra-putri karya Lampung teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: 92,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Dan tentunya masih barengan sama narasumber kita ya. Kita masih ngobrolin nih tentang peran pemuda dan juga pemudi kreatif nih dalam melestarikan dan juga mengembangkan potensi lokal Lampung. Masih barengan sama kita ada Reza Pratama dan juga Reva Junianti, teman Pro 2. Masih semangat?
1: Tentunya dong Kak, semangat banget ini.
0: Oke, teman Pro 2 ya, seru banget hari ini tentunya ya. Tapi gimana nih kalian memaknai pemuda dan juga pemudi di Lampung sendiri nih? Gimana kalian melihat para Gen Z dan juga mahasiswa serta pelajarnya di Lampung? Apakah memiliki antusias yang tinggi terhadap budaya atau enggak sih sebenarnya?
2: Baik, jadi tentunya memiliki antusias yang sangat tinggi, yang sangat semangat untuk potensi Lampung, budaya Lampung.

0: jadi kebanyakan juga wisatawan itu yang dari luar Lampung itu pasti yang pertama ke Pulau Pahawang itu.
1: Oke, kalau dari Eva sendiri nih, Eva, menurut sendiri ada nggak sih langkah-langkah yang cocok nih biar kita generasi muda nih bisa melestarikan budaya dan juga potensi Lampung sendiri?
2: Oke, Kak, untuk itu pastinya sebagai generasi muda kita juga harus mengemas budaya itu agar lebih menarik lagi ya, Kak. Dengan cara apa? Dengan cara Gen Z, anak Gen Z saat ini itu biarin akrab dengan, kan akrab dengan media sosial ya, Kak. TikTok, Instagram, YouTube. Nah, karena itu budaya itu bisa dikenalin melalui video pendek, desain yang menarik, terus itu musik-musik yang tren hingga storytelling. Nah, ini contoh atau langkah kita sebagai generasi muda untuk bisa lebih aware lagi tentang budaya, biarin budaya itu enggak hanya menarik tapi juga bisa dipertahankan gitu, Kak. Jadi bukan penyampaiannya itu lebih bisa diikuti dengan perkembangan zaman saat ini agar mudah lebih diterima oleh generasi muda saat ini, seperti itu, Kak.
1: Oke, menurut kalian sendiri nih sebagai putra-putri Karya Lampung sendiri nih, kalian sudah berperan gak sih untuk melestarikan budaya sendiri? Kalau udah, apa yang udah kalian lakukan gitu? Dari Reza sendiri tidak?
0: Untuk berperan ya, Kak, di putra-putri Karya Lampung tentunya mungkin karena kita baru mulai juga, jadi baru perannya itu kayak kita baru mempromosikan budaya-budaya di daerah kita sendiri tentunya. Lalu ada pariwisata yang ada di sana gitu kan, yang dimana khususnya di Lampung Tengah ya, Kak. Di Lampung Tengah itu sebenarnya banyak wisata, wisata itu banyak, cuman terhalang oleh jalannya karena terkenal banget kan jalannya yang kurang bagus itu.
1: Oke.
0: Banyak sekali ada di Danau Titagangga itu dia menebarkan pariwisata sekaligus kebudayaan adat Bali.
1: Oke, kalau dari Reva sendiri aja nggak langkah yang udah lo lakukan untuk melestarikan budaya ataupun lo berperan nih terhadap budaya Lampung sendiri?
2: Oke, pastinya aku udah berperan banget ya, Kak, karena apa? Udah di usia aku yang saat ini pastinya aku masih menggunakan produk-produk lokal dari UMKM yang ada di Provinsi Lampung terkhusus. Sama juga aku pastinya bangga banget berada di Provinsi Lampung dengan keunikan dan keberagamannya, kemudian juga budaya-budayanya yang ada. Justru dengan cara seperti itu, langkah kecil kita itu yang bisa membawa perubahan besar ke depannya. Karena langkah-langkah kecil ini, Kak, justru yang bisa berdampak ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya udah berperan, pastinya aku udah berperan. Dengan cara aku bangga saja itu udah termasuk peran langkah kecil aku, seperti itu, Kak.
1: Oke, cakep ya. Terakhir deh ini, karena waktunya mepet juga nih ya, terakhir ada gak yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan siaran ini? Dari siapa dulu boleh? Dari Reza dulu boleh, silakan Za.
0: Oke, jadi untuk ajakan atau motivasi ya, Kak, untuk pendengar dari teman Pro2 tentunya, masa depan Lampung itu ada di tangan kita, di tangan pemuda, di tangan remaja. Dengan berkarya kreatif, kita sedang mendukung sesuai dengan SDGs poin ke-8 ya, untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan yang layak. Jadi mari kita buktikan bahwa pemuda Lampung bukan hanya punya potensi, tapi juga punya aksi nyata. Lalu juga mari kita bergerak, mari bersuara, sekali di udara, tetap di udara bersama. Kita bangun Lampung yang lebih kuat.
1: Oke, kalau dari Reva sendiri?
2: Oke, untuk seluruh pendengar Pro2 RRI Bandar Lampung, khususnya anak muda, Sein mengajak kita semua untuk mulai percaya dengan kemampuan diri sendiri. Nah, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu terlalu kecil, teman-teman. Nah, justru Lampung memiliki begitu banyak potensi, mulai dari budaya, pariwisata, kuliner, hingga produk-produk lokal yang sangat luar biasa. Seluruh itu membutuhkan peran dari kita semua sebagai generasi muda untuk terus dikenalkan dan dikembangkan. Nah, mulai dari hari ini, mulai dari hal-hal sederhana seperti mencintai produk lokal, mempromosikan wisata daerah, melestarikan budaya, hingga menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Tentunya sebagai generasi muda, kita semua ingin saling mendukung dan saling berinovasi. Kemudian juga sebagai generasi muda, kita harus bangga berada di Provinsi Lampung. Seperti itu.

0: Oke, terima kasih Reva dan juga Reza udah ngobrol barengan sama Angga pagi hari ini ya. Dari Putra-Putri Karya Lampung, tema kita hari ini adalah peran pemuda kreatif dalam melestarikan dan mengembangkan potensi lokal Lampung. Terima kasih Reza Pratama dan juga Reva Junianti ya, udah kesini ya. Next time semoga bisa main-main lagi ke Pro 2 RRI Bener Lampung, teman Pro 2 ya. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram mereka di @pro2bdl, ada postingannya, kamu cek aja teman Pro 2. Terima kasih ya.
1: Iya kak, sama-sama.
0: Oke, yaudah teman Pro 2, ini juga waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, Less Diversion Express Minutes Only with Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bener Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit teman Pro 2, sekali dua tetap di udara, and bye-bye semuanya.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: tentang bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kawan. Good morning Canada time.
1: Teman bola kawan. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Siang kali ini ada banyak banget ya hal yang mau gue bahas buat kalian nih ya. Tapi sayangnya nih gue cuma bisa pilih 3 headline point aja dalam Pro 2. Sayang banget ya, tapi gak apa-apa. Gue udah memilih berita yang amat sangat penting banget nih buat kalian. Yang pertama nih, ada KPK evaluasi dugaan kebocoran informasi jelang OTT Kwan Sing. Nah, apa tuh kira-kira ya? Terus juga dari berita olahraga, nih ada 10 stadion sepak bola terbesar di dunia. Nah, tebak siapa nomor satunya? Dan yang terakhir nih, buat teman-teman yang suka banget Korea, ada dari Big Bang, siap comeback dengan lagu baru. Jadi semuanya bakal gue bahas, semuanya di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, selamat siang Nom Pro 2. Gimana nih siang harinya di hari Rabu tanggal 8 ya, 8 Juli. Gak kerasa kan udah seminggu aja kita melewati di bulan Juli. Bentar lagi Agustus. Agustusan bentar lagi berarti ya. Ya udahlah ya, kita menikmati aja waktu-waktu kita ya, sambil dengerin lagu, sambil mungkin kalian lagi di jalan ya, semoga hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Buat kalian yang juga lagi mungkin lagi bertugas gitu, lagi menjalani aktivitas kalian, sama menjalankan aktivitas ya, semoga kalian selalu happy, senang, dan ya bahagia ya. Dan kalau kalian mau request lagu, boleh banget ya, boleh request di Instagram kita di @prodobdl. Semuanya bakal gue bacain, oke? Gua tunggu requestan kalian.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajaya_ dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Janti ikuti sepuyuh.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. This is 92.5.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
2: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
1: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
0: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,5 Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Lize, teman Pro 2 di Santai Siang. Gimana nih siang harinya? Gak kerasa ya, karena tadi tuh gue jam 10 ya datang ke sini tuh kayak masih agak mendung-mendung manja gitu kan. Tapi ternyata sekarang udah terik ya. Ternyata matahari memilih untuk cerah ya, untuk mencerahi Bandar Lampung ya. Buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan gitu ya, gue doain semoga kalian selamat sampai tujuan ya. Mungkin kalian lagi dalam perjalanan setelah makan siang ya. Biasanya tuh kalau udah makan siang rasanya ngantuk gak sih? Tapi ternyata masih ada harus yang harus dikerjain gitu ya. Tapi ya gak apa-apa gitu ya, karena gue pun mau ngasih info buat kalian gitu kan. Jadi nih ada KPK yang akan mengevaluasi dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singgi Riau ya. Jadi di jubir KPK nih Budi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi guna memperkuat kerahasiaan proses penyelidikan di kedepannya. Terus juga pernyataan itu disampaikan merespon pertanyaan mengenai kemungkinan informasi terkait OTT telah diketahui dari pihak tertentu sebelum operasi dilakukan. Karena sebelumnya dalam pemeriksaan awal Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Ambi mengakui adanya penyerahan uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli. Wow, ini mungkin harus diusut ya, dan semoga hasilnya pun baik ya. Karena semua yang koruptor ini harus ditangkap ya, karena gak hanya merugikan masyarakat tapi merugikan negeri juga gak sih ya. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur ya, sambil dengerin kita di 92,5 FM.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu, juara ribet Lampung.

Masih bareng sama Reza nomor 2 di 92,5 FM ya. Gimana nih siang harinya? Semoga kalian gak kepanasan ya. Kalau kepanasan mungkin kalian bisa di berusaha untuk berada di tempat yang teduh ya, sambil dengerin kita. Dan gue mau ngasih kabar nih, kalau misalnya kayaknya mungkin kabar bahagia ya buat para sepuh K-pop nih ya, sepuh K-pop di Gen 2 ya terutama, karena ada grup K-pop Big Bang ya. Siapa sih yang gak tau Big Bang gitu ya, lagu Fantastic Baby, Bang Bang Bang, haru-haru ya, karena gue juga termasuk fans sih. Karena mereka bakalan balik lagi ya menyapa penggemar melalui lagu baru yang mungkin lagi mereka persiapkan ya setelah 4 tahun terakhir tuh mereka rilis lagunya kalau gak salah Still Life ya. Terus balik lagi pas G-Dragon comeback lagunya Home Sweet Home. Jadi kabar ini dilansir langsung dari Naver ya pada hari Selasa kemarin ya, menyebutkan bahwa para anggota tengah mempersiapkan comeback grup secara penuh. Jujur gue sangat menunggu ya. Karena menurut laporan industri musik Korea Selatan ya, Big Bang akan mulai melakukan syuting music video dan juga berbagai konten promosi terkait lagu terbaru mereka dalam waktu dekat. Nah, ketiga anggota yang aktif itu ya seperti kita tahu ya, ada G-Dragon, ada Taeyang, dan juga Daesung. Ya, jadi mereka ini lagi mempercepat persiapan menjelang comeback. Karena bulan depan mereka ada anniversary ya, kalau gak salah ke-20 tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka sama Big Bang gitu ya, mari kita tunggu ya comeback mereka. Gue pun sudah gak sabar nih kira-kira lagu baru mereka kayak gimana ya. Gue pun penasaran gitu ya. Jadi daripada kita capek ya, mending coba kita dengerin dulu lagunya Big Bang yaitu Home Sweet Home.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

Telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai

0: Memiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bank Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu. Kerasa Pak Pro 2, ada waktunya Lisa untuk pamit.
1: Ya. Nah,
0: nanti kalian bakal temani sama Lukas dan juga ya Anesha ya. Terakhir dari Lisa Lesify, sharing inspirasi wellness on Lebih Pro 2 RR Ribbon Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Ribbon Lampung, teman bola kamu. Sekali di daerah tetap di daerah, and now bye.

0: Pro2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2.
1: Pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Provinsi Lampung mencatat capaian positif di sektor ketenagakerjaan dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang berhasil turun menjadi 3,95%. Angka tersebut menjadi yang pertama kalinya berada di bawah 4% dan menempatkan Lampung sebagai salah satu dari 3 provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Pulau Sumatera. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, mengatakan bahwa penurunan angka pengangguran dipengaruhi oleh meningkatnya penyerapan angkatan kerja di berbagai sektor. Capaian tersebut juga berada di bawah rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 4,68%. Dan Dr. Agus Nompitu juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha. Hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan akan berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja, peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Dan Agus juga berharap sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat agar kesempatan kerja semakin terbuka luas. Dengan begitu, kesejahteraan pekerja meningkat sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara berkelanjutan. Guna menyelaraskan teori perkuliahan dengan dinamika nyata di dunia kerja, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Melayati menggelar rangkaian studi banding dan kunjungan industri intensif di Pulau Jawa. Kegiatan berbasis pembelajaran lapangan atau experiential learning ini menyasar instansi pengambilan kebijakan fiskal serta korporasi dari berbagai skala industri. Dalam perjalanan akademis ini, para mahasiswa dipandu langsung oleh 5 dosen pendamping dari program studi Akuntansi Universitas Melayati. Dan destinasi pertama rombongan dimulai dari ibu kota dengan mengunjungi kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Dan di instansi ini fokus kajian diarahkan pada mekanisme desentralisasi fiskal, manajemen keuangan negara, serta regulasi transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Dan studi banding selanjutnya akan diarahkan ke Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengunjungi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Dan kunjungan dua kampus ini difokuskan pada pengayaan kurikulum akuntansi digital dan tata kelola organisasi kemahasiswaan. Menutup rangkaian safari akademis, rombongan dijadwalkan bertolak ke Jawa Timur untuk menyambangi Universitas Brawijaya di Malang guna menginisiasi kolaborasi riset bersama, publikasi ilmiah, serta penguatan program di kampus berdampak. Melalui terobosan program edukasi yang komprehensif ini, Universitas Melayati terus berkomitmen menyajikan kurikulum yang relevan, aplikatif, dan sejalan dengan kebutuhan bursa kerja profesional.

0: Demikian info Pro 2 untuk sore hari ini. Untuk informasi menarik pilihan Pro 2 lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibul Kas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2, ada Gilbert Lukas
0: dan juga Nisha Angelingga
1: yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 5. Keep on tuning di Pro 2 Air di Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, selamat sore.
1: Sore teman Pro 2, masih barengan sama kita berdua ya, Nisha dan juga Lukas sore hari ini.
0: Yes, yang bakal nemenin teman Pro 2 semua, kita bakalan nemenin teman Pro 2 dengan informasi-informasi yang menarik pastinya. Dan juga abis ini kita bakal ngobrol nih sama narasumber spesial.
1: Betul.
0: Topiknya juga hot issue menurut gue ya.
1: Iya, karena emang sekarang tuh anak muda emang lagi pakai
0: ini banget. Iya kan, kalau misalnya penasaran keep on tuning aja di Pro 2 Bandung Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
2: Yes, apa kabar teman Pro 2? Langsung aja kita sapa-sapa nih ya.
3: Yes, betul.
2: Langsung kita di sore hari ini. Dan kalau ngomongin tentang topiknya ini, topik yang tadi hot issue kita bilang ya. Karena yes, kita bakal ngomongin tentang tips membangun karir digital di era AI dan teknologi barengan Kak Melati Octavia. Ya kan, boleh disapa?
3: Selamat sore Kak Melati.
4: Sore. Waduh, kakak ya, alhamdulillah kembali iya, muda saya.
2: Emang sering ini panggilnya apa nih akhir-akhir ini?
4: Kalau sekarang sih tergantung, kalau bawa anak saya ibu kadang-kadang ya.
3: Ibu.
4: Kalau misalnya nggak bawa, mungkin kadang mbak. Kadang-kadang kalau okay, takut nggak sopan, kadang tante.
3: Tante.
2: Iya. Itu juga jadi hal yang harus dibahas nih sekarang. Karena kalau untuk aku pribadi, kadang kalau dipanggil om itu atau mas tuh kayak
3: oh gitu,
4: agak nyesek
3: oh gitu,
4: ya. Aduh, okay, saya kurang skin, saya suka.
3: Ya udah, berarti kita nyamannya bu aja ya. Oh, iya. Bu Melati.
4: Saya nggak mau anak nih.
2: Iya kak, berarti.
3: Oke ya, berarti. Oke. Okay.
2: Dan ini kan pastinya juga jadi hal yang menarik ya, kak ya. Karena memang di anak muda ini AI itu kan kayak udah nggak bisa dipisahin lagi gitu ya.
3: Yeah.
2: Inevitable, mau nggak mau juga harus mempelajarinya, iya, gitu kan. Serta juga kita butuh membangun karir gitu kan. Karir juga gitu untuk in this economy.
3: Iya. Dimanfaatin banget lah,
2: iya,
3: ya. Apa-apa sekarang udah pakai AI ya.
2: Nah, pengaruhnya itu seberapa besar sih Kak untuk dunia kerja saat ini AI?
4: Wah, ini menarik nih ya. Nah, aku mau nanya dulu sebelum mulai nih.
2: Okay.
4: Kalau Kak sendiri nih yang Kak penyiar di sini pakai AI buat apa biasanya?
2: Kalau Nesha untuk curhat kan?
3: Enggak dong.
4: Cari validasi.
3: Enggak.
4: Iya kan, kalau kadang yang bisa mengiyakan kan bisa AI ya.
3: Iya,
4: yang lain belum tentu gitu kan.
2: Benar.
4: Atau apa nih? Tugas?
3: Tapi ngomong-ngomongin curhat, aku pernah sih curhat ke AI.
2: Kan? Karena dibaca untuk tarot juga.
3: Yeah. Enggak dong. Too much ya.
2: Yeah.
3: Biasanya kalau nggunain AI itu lebih gampang untuk cari jurnal ya. Kalau misalkan kita bisa pilih AI yang emang baik dan bagus untuk perkuliahan, itu juga baik untuk searching jurnal kayak gitu.
2: Benar. Kalau aku sih karena waktu itu sempat ini desain juga ya. Jadi ada beberapa apa tuh assets yang aku enhance pakai AI gitu kan, atau remove backgroundnya dari pakai AI. Sama kadang kalau misalnya lagi nulis kayak minta masukan gitu. Nah itu sih. Tapi untuk karir nih Kak.
4: Oke. Kalau kita ngomong itu pengaruhnya memang kita kerasa ya, di Indonesia terutama ya. Karena kita tahu isu Indonesia kan soal PHK gitu kan ya, atau aduh nih mana nih 19 juta ini gitu ya. Bilang gitu. Tapi itu juga pengaruhnya tuh 50-50. Kalau misalnya kita lihat sekarang nih gelombang, kalau orang bilang layoff gitu ya, atau bisa dikatakan PHK di mana-mana, itu tuh dua faktor. Selain kita tahu memang ekonomi kita lagi lumayan struggle gitu kan ya, dan satu lagi adalah penerapan AI gitu. Nah itu juga salah satu faktor kenapa sih masif banget, terutama di industri teknologi gitu ya. Kayak contohnya Facebook kemarin baru ngabarin mereka hampir setengahnya nih di para programmernya yang bahkan bikin IT-nya itu malah di lay off gitu ya, malah dipecat-pecatin lah intinya gitu ya, karena digantiin oleh si AI tadi. Terus ada perusahaan-perusahaan AI sendiri bahkan juga melakukan hal yang sama gitu. Ini sesuatu isu yang mau sangat penting banget, terutama nih yang para mahasiswa dan sebagainya, bukan cuma nanyain jurnal dan sebagainya atau curhat ya, tapi bisa lebih dari itu. Kita mau nggak mau harus collab
3: insight
4: nih
3: baru
4: sama
3: nih
4: AI ya, biar tidak tergerus zaman gitu.
2: Oke.
3: Menarik banget ya.
2: Curhat doang.
3: Iya sih, iya. Berarti nanti lebih memanfaatkan AI dengan baik
2: ya. Dengan nyari kerja, jangan sampai jadi saingan berarti ya, Kak. Jangan sampai AI jadi saingan, tapi justru alat gitu untuk kita dapetin karir yang lebih baik.
3: Iya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin karir tuh biasanya tuh karirnya tuh dalam bidang apa aja nih, Kak? Mencakup pekerjaan apa aja gitu.
4: Kalau ngomongin AI ya, di soal sederhananya sih, soal kalau zaman sekarang tuh critical thinking kalau kita pikir ya. Jadi aku juga sempet kayak renungin kalau kita ada di zaman AI ini, yang harus kita lakukan sebagai seorang individu ini seperti apa ya menghadapinya gitu ya. Jadi bukan soal kita bertanya saja, kita harus ubah pola kita menjadikan AI itu sebagai Google ya kalau orang
2: Kata,
4: search engine deh gitu. Kita harus switch kalau AI ini sebenarnya udah bisa bahkan menjadi orang lain gitu, dalam artian lakukan automation. Kalau dalam konsepnya sekarang AI automation. Jadi kita udah tinggal kasih, kalau di sini saya prompt ya, atau kita kasih perintah yang detail. Mereka mau ngapain nih? Mau bikin konten, mereka bisa bahkan ngebalasin chat-chat orang ya, chatbot gitu kan. Atau mereka bisa bahkan nge-schedule, bahkan meeting ya dan sebagainya. Udah sangat banyak sekali yang benar-benar bisa menggantikan kita gitu kalau di dunia digital gitu. Jadi kita, skill kita harus lama-lama upgrade ke arah sana gitu. Nah, sebenarnya banyak faktor bisa sangat menguntungkan sebenarnya buat pengusaha gitu ya. Bisa menghemat pasti ya untuk proses penggajian ya, atau ya meng-hiring orang yang notabene pasti perfeksionis, yang hasilnya ya notabene lebih perfect gitu dibanding dimana manusia tuh banyak human error ya gitu. Nah itu satu. Tapi kalau kita berpikirnya sebagai staff atau bisa sebagai karyawan nih, bagaimana sih supaya kita tidak tergantikan oleh AI itu sendiri? Caranya kita juga harus membekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan AI. Jadi bisa dikatakan jadi superhuman gitu, bukan malah berperang sama AI, tapi kita kolaborasi. Kalau misalnya kita digital marketers misalnya, kita AI digital marketer nih gitu kan. Kita seorang engineer, tapi engineer yang jago 5 coding misalnya, seperti itu. Jadi itu skill, terutama AI pun juga kita gak bisa langsung belajar langsung AI gitu, tapi kita harus tahu how to nya gitu. Perlu juga fundamental itu, bukan gara-gara AI ya udah kita apapun yang AI ya nggak perlu, harus punya ini juga, basic ilmu juga gitu. Bukan langsung menyerahkan semuanya sama AI, karena AI juga divalidasinya oleh manusia juga kan gitu.
2: Dan ada kalau misalnya teman Pro 2 lebih teliti lagi, kadang-kadang itu ada disclaimernya ya di bawah-bawah bahwa can do wrong gitu loh. AI itu ya pasti ada sedikit, ya mungkin ada salahnya atau miskalkulasi dan segala macem gitu kan. Balik lagi ke sentuhan manusia, memang gak bisa digantiin ya teman Pro 2. Jangan berpikir bahwa AI bisa dijadiin pacar lo. Please jangan gitu ya. Mending untuk karir aja gitu kan. Sesimpel kayak buat CV mungkin bisa ya. Nanya-nanya
3: AI gitu. Untuk nyusun juga bisa sih sebenarnya.
2: Udah mulai ya.
4: Ya tapi jangan ketiplak ya.
2: Itu yang masalahnya tuh. Kayaknya kita itu salah kaprah tentang AI. Kita menganggap bahwa karya yang udah dikeluarin sama AI itu adalah yang sempurna gitu kan kak ya. Nah kalau untuk ngomongin tentang karir digital nih gitu kan, karir digital ini kan jadi satu hal yang kayaknya kita susah jelaskan ke orang tua gitu.
4: Benar banget.
2: Maksudnya kayak kalau jadi content creator sekarang mungkin udah 50% bisa ngerti gitu kan, sisanya kan susah sekali gitu kan. Nah dengan apa ya, seluasnya karir digital ini tuh gimana sih cara anak muda ngerti gitu bahwa yang diinginkan gitu atau karir yang dia pengen berlandaskan digital itu bisa jadi firm choice gitu.
4: Menjelaskan apa? Ke orang tua gitu ya?
2: Bukan, maksudnya kayak gimana cara dia memastikan dirinya sendiri gitu atau cari yang sesuai gitu tuh dengan apa yang dia mau gitu.
4: Dipas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini yang menjadi sebenarnya concern menghadapi ketika nanti mungkin Kang Isha nih mau lulus atau teman-temannya yang lagi mempersiapkan gitu ya bekal buat nanti terjun ke dunia pekerjaan. Penting sekarang membekali itu bukan spesialis aja. Kalau aku lihat di sekarang ya, ini tantangan para Gen Z itu lumayan besar menurut aku gitu. Karena aku juga sempat ngisi beberapa kelas-kelas bootcamp nasional gitu ya, untuk digital marketing, UX dan sebagainya. Banyak case yang berpikir di zaman itu kita harus spesialis gitu ya. Dalam artian, aduh aku jagonya coding, yaudah coding aja gitu. Nah ternyata di saat ini dengan adanya AI, menurut aku kita perlu sedikit mengasah skill kita, lebih ada belajar yang lain juga gitu. Jadi kita kayak akan, oh iya kita seorang digital marketing, tapi sedikit-sedikit ngerti nih soal AI gitu, atau sedikit-sedikit ngerti nih soal coding dikit gitu ya. Tapi gak yang pure harus tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita spesialis ya, dengan tantangan luar biasa zaman sekarang ya, hiring dan sebagainya, kayaknya mudah banget digerus gitu oleh mungkin orang lain yang mungkin lebih banyak banget ilmunya lagi gitu. Jadi itu tantangannya, istilahnya itu namanya T-shaped person. Jadi T-shaped person itu adalah orang yang mungkin spesialis nih di satu, misalnya kayak siaran nih, tapi siaran yang oh ngerti soal bahasa Inggris juga, bisa bahasa Korea juga misalnya gitu. Jadi ada kayak kekayaan ilmu yang dia ya dia tetap jago spesialis di sini tapi punya tambahan-tambahan wawasan lain gitu. Nah, itu university person itu tadi. Nah, itu yang bagaimana kita bisa menghadapi itu. Nah, gimana cara jelasin ke orang tua? Ini juga tantangan aku juga ya. Waktu ke orang tua gitu ya. Tapi biasanya aku bisa kasih tahu tuh titel ya sih. Waktu itu aku sempat bekerja di Skill Academy ya. Lumayan 2-3 tahun di Skill Academy. Di mana itu kan atasannya ruang guru ya.
2: Iya,
4: gitu. Nah, ya aku menjelaskannya kerja ini mana udah kerjain di ruang guru karena iklannya di mana-mana kan.
2: Ngomongnya.
4: Ya kerjanya di sana gitu, ngerjain ini gitu, gitu aja sih jelasinnya. Karena kalau mau jelasin detail lagi kayaknya akan pusing gitu kan ya.
2: Jadi kayak menyederhanakan.
4: Menyederhanakan ya, aja sih gitu, ngerjainnya apa gitu.
2: Oke. Itu udah menarik banget tuh soalnya berarti kita Gen Z nih ya kan. Kalau Nesha kan milenial ya.
3: Enggak dong, kebalik nggak sih?
2: Wah, jangan gitu, saya Gen Z juga. Ya? Saya Gen Z, saya Gen Z gitu ya. Bahwa tantangan kita ini adalah untuk menjadi orang yang generalis berarti ya, gitu kan? Yang memang
4: T-shaped person sih. Kalau generalis banget sih mungkin aku rekom kalau udah dapat di supervisor udah naik jabatan, udah jadi leader mungkin oke generalis. Tapi kalau sekarang sih kita switchnya ke T-shaped person tadi.
2: Oke. Dan ini pastinya. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang wondering itu apa ya T-shaped person dan segala macam. Gimana cara ngebuat diri kita sebagai T-shaped person dan segala macam? Kita pastinya masih bakal ngobrol ya sampai dengan jam
3: 5.
2: 4.
3: Oh iya. Oh,
2: jam 4.
3: Kelamaan
2: gitu kan.
3: Ya kalau jam 5 ya.
2: Makanya nih ya kan untuk teman Pro 2 keep on tuning aja di Pro 2 Reben Lampung.
3: Teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Gue kalau denger lagu ini throwback waktu zaman-zaman pandemi.
1: Iya gak sih? Karantina ya? Iya, oh iya, karantina. Karena ada dance-nya.
0: Iya gitu-gitu kan.
1: Ya tau gue, tau.
0: Dan semenjak PPKM itu kan?
1: Iya.
0: Pelongo-pelongo.
1: Enggak dong.
0: PPKM kan pelongo-pelongo okay. Kan? Karena kita gak tahu mau ngapain gitu. Itu berubah juga kebutuhan kita terkait dengan digital itu kan udah makin ketergantungan banget gitu kan.
1: Lebih ke tren ngikutin tren di sosmed aja ya. Bener. Jadi kayak gak ada insight terbaru gitu ya.
0: Tapi juga cara kita bersosialisasi juga berubah. Cara ya kerja, kuliah. Gue ingat banget kuliah tuh awal-awal pasti dosen ngeluhin tentang gimana cara Zoom ini
1: ya kan? Zoom, Google Classroom
0: ya nggak di on camin ya kan, murid-muridnya sama sinyal ya kan. Tapi itu udah kurang lebih berarti 5 tahun yang laluan gitu kan. Udah lama banget. Sekarang ada lagi sebenarnya 2001 pun udah ada AI ya. Udah, belum. Tapi belum.
1: Oh, 2021.
2: Baru saya itu cukup lama. Udah lama tapi kayak trennya baru naik di tahun lalu.
0: Iya sih, iya sih.
2: Tahun lalu.
0: Sih. Yang lucunya itu kan kalau misalnya teman Prodo tahu juga perkembangan AI itu ditandai dengan renderan video Will Smith makan spaghetti. Setiap tahun makin bagus, setiap tahun makin bagus kan. Setiap tahun mungkin juga makin mengerikan gitu kan. Tapi kan pada akhirnya tadi pas kita ngobrol sebenarnya enggak harus jadi sesuatu jadi lawan ya.
2: Iya, benar.
0: Membuat kita jadi superhuman bahkan.
2: Benar.
0: Oke. Nah, kalau untuk kakak sendiri kan kakak ini adalah Managing Director Lampung Digital Academy, ya kan? Nah, ini boleh dikenalin dulu nggak nih ke teman Pro 2 apa sih Lampung Digital Academy ini?
2: Oke, thank you kak. Jadi Lampung Digital Academy mungkin baru ya, cukup baru di awal tahun ini gitu ya. Kalau kita baru, kita juga belum running banget, tapi masih kelas-kelas yang gratis gitu ya. Jadi ini tuh kelembaga non ini ya, non pemerintahan atau misalnya lembaga swasta lah gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin di daerah Lampung nih mau belajar digital, yang mana aduh jenuh ya kak kalau belajarnya via online gitu kan. Kalau misalnya kita harus ke Jakarta atau misalnya ke kota-kota besar di Jawa misalnya kan yang dominan banyak. Ya gak usah jauh-jauh nih kalau mau belajar digital marketing misalnya, atau belajar IT, atau misalnya mau belajar apa nih yang baru trennya, bahkan AI juga. Maybe soon juga kita akan buka kelas-kelas AI juga di sini. Jadi bisa belajar langsung nih di Lampung Digital Academy. Jadi kita juga menyediakan sertifikasi BNSP ya, Badan Sertifikasi Nasional, yang mungkin butuh nih untuk karirnya atau di kampus gitu kan. Bahkan kita juga menyediakan untuk korporasi juga bisa gitu sih kak.
0: Oke.
1: Nah aku mau nanya nih kak, ngomongin mahasiswa, aku kan masih kuliah nih. Nah sebenarnya portofolio lah ya. Sebenarnya yang paling ke highlight kalau misalkan di dunia karir itu apa sih kak?
2: Oke, ya kalau Nesha sendiri ada udah kebayang nggak mau jadi apa nih karirnya?
0: Pilot, mau jadi pilot.
2: Ya enggak dong. Enggak harus satu kok. Misalnya aku mungkin bisa ini dengan background aku bisa ini. Boleh banget. Aku juga dulu kayak pindah-pindah juga gitu.
1: Iya. Ya kalau dari jurusan aku basicnya ke peneliti sih, Kak.
2: Berarti ke arah S2 dong ini ya.
0: Nah, lo.
1: Ada rencana. Ada rencana.
2: Kalau misalnya S2 ya kalau memang ke arahnya lebih ke mungkin ke penulisan untuk yang ada sih kita ya kayak untuk akademisi gitu. Jadi writing yang untuk researcher gitu. Ada sertifikasinya juga gitu. Ya kalau mau ambil berarti ngambil di sana. Jadi fokusnya ke peneliti kan. Berarti lebih ke skillnya di sana. Kemudian skill bahasa Inggris juga itu penting kan. Karena kita namanya jurnal sebagainya, kalau kita punya base bahasa yang bagus atau bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu udah jadi fundamental sih kalau menurut aku gitu ya. Mau gak mau, kenapa ya, baik itu di akademisi ataupun di ini ya, walaupun di pekerjaan, apalagi di dunia digital tuh sangatnya digital tuh benar-benar bahasa Inggris menurut aku sangat apa ya, udah jadi number one juga ya. Tapi kalau kita mau ngejar gaji dolar
1: bener basic English lah minimal ya.
0: Aku mau gaji harus dinar gitu.
1: Enggak dong,
0: berarti harus bahasa sana ya.
2: Bahasa Arab
0: ya, bahasa Inggris
2: ya. Bahasa Inggris itu benar sih. Kalau misalnya aku mau kerja di luar negeri bisa banget. Tapi ya bahasa Inggris tuh memang udah jadi bareng lah gitu, paling enggak speakingnya, writingnya itu harus kita bisa sah gitu.
0: Benar. bahasa Inggris. Tadinya dia mau bahasa Vanuatu, Kak.
1: Enggak.
0: Dia udah les, bahasa Papua Nugini, Kak. Cuman kayaknya
1: enggak.
0: Kenapa sih gue boleh lu? Oke.
1: Jadi ke deg-degan jadinya ya.
0: Tapi itu menarik ya untuk mahasiswa atau mahasiswi kan berarti bisa dipersiapin dari sekarang gitu ya terkait dengan.
2: Benar, harus sih.
0: Iya kan? Proyeksi nanti karirnya bakalan gimana gitu kan. Tapi di era ini tadi kita juga sudah sempat nyinggung bahwa tentang layoff dan segala macam gitu kan, ketidakpastian pekerjaan gitu kan. Nah, ini gimana sih apa ya supaya mahasiswa atau mahasiswi ini masih yakin gitu loh untuk ya gimana nentuin bahwa ke depannya udah dirancang sematang mungkin ternyata tiba-tiba di depannya dia kesulitan atau mungkin nggak ada sama sekali gitu. Nah, itu gimana tuh?
2: Di kalau mungkin pakai cara pet aku ya.
0: Iya, boleh.
2: Kalau aku dulu waktu awal aku kuliah di awal tahun semester pertama itu aku sudah kayak kasih acuan bahwa semester 1 itu memang aku benar-benar enggak ikut apa-apa. Maksudnya kayak menyibukkan diri organisasi dan sebagainya, enggak, benar-benar pure untuk kuliah doang. Kenapa? Okay. Aku buat kenalin dosen dulu. Aku mau kenal sama bagaimana pola kuliah dan sebagainya. Karena mikir IPK cukup baik itu juga akan menjadi mendukung kita untuk memudahkan kita pekerjaan di masa depan gitu ya. Baik itu mau jadi akademisi ataupun praktisi gitu ya. Nah, baru tuh berani aku di tahun selanjutnya semester 2 atau selanjutnya baru mungkin udah ikut-ikut lomba misalnya atau mungkin ikut-ikut organisasi atau himpunan gitu-gitu. Nah, itu baru aku di sana kayak memulai karirnya di situ berarti untuk organisasi dan juga mungkin mulai kayak ada magang-magang kecil lah sebagainya. Walaupun aku belum ada maksudnya zaman sekarang digitalnya belum semasif sekarang. Tapi yang pola yang aku lakukan adalah pola anak-anak Gen Z sekarang sebenarnya. Misalnya kayak aku udah magang dulu aku pernah kerja di Riau Pos namanya koran gitu zaman dulu ya. Kalau sekarang content writer sebagainya. Kalau aku pernah jadi jurnalis 3 tahun itu sambil kuliah. Gitu. Jadi 3 tahun megang koran satu rubrik gitu ya. Waktu itu rubrik kita remaja dan lingkungan gitu kan. Itu sambil jadi pas sela-sela lagi gak kuliah aku ke kantor buat bikin berita gitu kan. Terus sambil juga siaran nih, juga pernah siaran gitu kan. Di 4 radio sih, tapi pegang kayak beda-beda beda-beda ini sih, beda-beda rubrik gitu. Karena memang aku biasanya komunikasi gitu. Nah itu, dan aku tuh benar-benar kebantu banget. Jadi lulus, aku udah punya portfolio gitu ya. Jadi kayak gak nunggu-nunggu. Oh udah, karena zaman sekarang kan kalau lulus kalau jadi kupu-kupu ditanyain, jadi kamu kuliah pulang gitu. Padahal yang ditanya tuh minimal 1 tahun pekerjaan kan jarang banget yang fresh graduate tapi 1 tahun pekerjaan gimana orang kuliah doang gitu kan. Tapi ya memang seperti itulah tantangan zaman sekarang gitu ya. HR yang mencarinya paling enggak kita punya gitu, punya sesuatu nih yang bisa paling kalau enggak di kampus di organisasinya kita tunjukin tuh bisa jadi portofolio gitu. Nah, itu yang menjadi penyesalan aku sih ketika aku lulus adalah aku tidak tahu bahwa portofolio aku kuliah itu bisa kepake banget gitu ketika kerja gitu. Jadi aku gak ngumpulin tuh tulisan-tulisan aku dulu gitu, gak banyak. Aku ngumpulin tulisan aku yang buat aku masukin
0: arsipnya
2: gitu ya.
0: Arsipnya hilang. Gak rapi atau hilang bahkan?
2: Bukan hilang sih, ada. Cuma kayak gak banyak gitu. Utama ada misalnya spesialis tertentu gitu kan. Atau kita, aku udah bisa ngedesain tuh dari dulu. Cuma kayak kemana gitu ya. Karena belum ada era digital semasif sekarang. Tahu di usianya berapa jadinya. Terus siaran misalnya, aku gak ada gitu ya. Kayak rekaman siaran gitu gak. Paling foto doang. Karena dulu belum era video ya, zaman aku belum era video gitu. Jadi ada gimana ya kalian nunjukin ya, paling aku ngasih tahu ya pas lagi ya dibikin konten aja gitu. Kalau misalnya udah pernah nih ada kerjaan yang ngisi voice over misalnya atau misalnya ngisi terang public speaking sebagainya gitu. Jadi aku sih tips buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, sedikit jangan ketinggalan apapun yang kamu kerjain di kampus itu direkam ya, dokumentasi gitu. Itu penting banget gitu. Sederhana mungkin teman-teman jadi konten planner gitu kan di himpunan atau ada event nih misalnya di Universitas Lampung ada apa ya, ada festival apa, kamu jadi tim panitianya kek gitu atau jadi apa gitu ya, kamu kasih tahu gitu kah fotonya misalnya atau ID card kamu gitu kan. Kalau misalnya disuruh diambil lagi ya inilah gitu, foto paling enggak ada dokumentasinya. Terus juga apa yang kamu kerjain juga direkam apa sih gitu. Jangan mungkin cuman titel doang, tapi kamu belajar gitu. Apa yang kamu dapetin di sana? Karena apa? Nanti ketika interview itu kamu akan ditanya. Ketika kamu masukin kamu di sana ngapain aja, ya? Apa yang kamu kontribusikan? Biasanya akan ditanya seperti itu. Oh ya, saya di sini berperan misalnya untuk membantu para misalnya pembicara yang hadir buat bisa mengerti pembicara, atau misalnya untuk meeting dan sebagainya gitu ya, untuk briefing gitu ya, briefing di awal kegiatan, atau misalnya membantu apa gitu, itu akan ditanyakan. Dan saya terkait dengan si soft skill yang pengen kita tunjukin di interview tadi, ya kita akan bisa jawab gitu. Jadi jangan sedikit pun itu, karena kita kompetisinya ini banget ya teman-teman Gen Z, aku akuin yep. Bener-bener berat teman-teman
0: kita gitu. Udah mah banyak secara jumlah ya.
2: Benar, bukan hanya jumlah aja tapi skill bang, skill tuh luar biasa yep, sih karena yep. aku megang bootcamp yang notabene tuh aku lihat tuh ininya CV-nya mereka, karena aku juga sempet ya jadi career coach juga di developer academy, itu mereka titelnya wow gitu kan, bisa coding bisa ini, tapi struggle mereka minta one-on-one mentoring, kak aku susah nih nyari kerjaan segala macam gitu. Gimana ya? Padahal aku lihat wah keren banget sih mereka ya tadi, biasanya tuh di interview tadi gitu ya. Itu juga salah satu skill lain selain kita mungkin jago di portofolio kita, public speaking juga itu yang memuluskan kita memberitahu bahwa oh kita jago loh, tapi kita harus komunikasinya gimana nih ke HR-nya gitu ya, pendekatannya, komunikasi interpersonal itu juga penting aku. Jadi bukan hanya dibekali hard skill ya orang bilang ya, tapi soft skill juga jangan kita sepelekan gitu. Kayak ngomunikasi sama orang, networking ya, simpati dan sebagainya, itu menurut aku bisa kebanget, yang bisa long time ya. Bener-bener baik itu di nantinya lulus ataupun di dunia kerjaan itu sangat-sangat kepake. Itu juga perlu diasah gitu.
1: Iya, karena penting kita banget ya mempelajari semuanya itu ya.
0: Dan jangan lupa diarsipin ya. Maksudnya di ya kan tadi ya, didokumentasiin, diarsipin ya, apapun itulah gitu kan, diabadikan gitu.
1: Karena ngomongin CV, portofolio segala macam, itu kan tadi juga sempat nyinggung penggunaan AI. Gimana sih Kak sebenarnya kita tuh manfaatin AI ini biar kita tuh enggak salah gitu menggunakan AI secara bijak, itu gimana?
2: Boleh langsung aja ya.
0: Boleh.
2: Kalau ngomongin AI itu menurut aku thinkingnya adalah jadikan AI itu partner dan jangan 100% percaya sama AI. Itu penting gitu. Jadi itu yang kekhawatiran aku sih, mungkin yang terutama generasi di bawah kita yang sudah ketemu digital, sudah edik nih dengan digital. Kalau milenials kan ada belahan ya. Itu berkomo-komo milenials. Ada kita masih nonton Doraemon. Intinya masih mengalami situasi di mana perubahan yang masih poliponik lah intinya gitu di kita ada kerasa gitu momen itu. Nah tapi yang benar-benar pure di awal cuma ketemu digital ini, yang dikhawatirkan adalah ketidakadaannya ke critical thinking tadi. Jadi kayak ya udah deh percaya aja. Mau instan gitu. Kalau mungkin di zaman sebelumnya tuh percaya proses gitu kan. Nah proses itu penting juga kita buat bisa mentakar sesuatu yang dari zero, dari gimana tuh gimana sih gitu. Jadi fundamentalnya nggak dasarnya tuh nggak hilang. Nah menurut aku penting untuk kita bijak menggunakan AI, kita tahu fundamentalnya.

0: orang-orang yang biasa riset, citation yang ada di dalam AI itu kadang pas dicek itu tidak ada sebenarnya jurnalnya.
1: Bener banget, iya.
0: Jurnalnya nggak ada gitu. Jadi
1: pengalaman pribadi juga itu.
2: Pernah sih kayak gitu.
0: Jadi jangan persen. Nah kalau aku sendiri tuh waktu kerja skripsi, kita belum ada AI. Aku pun ketika dapat nih, kita kan bisa googling ya. Mungkin kalau jaman-jaman millennials, paling kota gimana dari artikel-artikel blog di Paste kan, gitu ya. Paling itulah kejahatan kita, gitu kan. Tapi aku mesti kita harus cek tuh gitu, bener gak di halaman itu, di buku itu, yang bener dikutip itu bener ada si kalimat itu ya, kalau di artikel jurnal dan skripsi kita gitu. Kalau gak ada ya berarti kan ini ya nipu jatuhnya, atau misalnya fake jatuhnya kan, gitu. Jadi itu perlu dicek lagi. Nah termasuk AI juga, kita harus kritis untuk menggunakan AI, baik apapun sih gitu. Itu penting banget,
2: karena bahasa AI itu juga kedetek kan, maksudnya beda sama sama bahasa manusia.
1: Ya benar-benar. Dan kalau pengalaman pribadi sih, dulu awal-awal AI waktu nyusun ya, waktu nyusun skripsi itu, AI itu masih yang belum se-advance sekarang lah gitu ya. Kadang tuh aneh banget, waktu itu iseng aja kan, coba deh lu bikin kata pengantar gitu kan. Bukan kata pengantar, apa, bab satu deh gitu kan. Terus ngeliat citation-nya tuh, ada bukunya. Ada emang
2: fake
1: bukunya,
2: fake banget kosong.
1: Gitu. Tapi gak tahu kalau sekarang ternyata hal itu juga masih ditemui ya, berarti
0: masih ada.
1: Nah itu tuh ya, jangan aneh-aneh guys. Bisa ketahuan ya. Dan pokoknya nanti kita juga masih bakal ngobrol lagi, teman Pro 2 ya, untuk kamu semua keep on tuning di Pro 2 Urban Lampung,
2: teman terbaik kamu.

0: Bleed, bleed, bleed.
1: Seru banget gue denger lagu ini, emang seru banget sih.
0: Kenapa?
1: Jiwa gue.
0: Oh, jiwa.
1: Udah mau langsung joget gitu rasanya.
0: Kayaknya gue gak sering liat lu joget ya.
1: Enggak ya.
0: Iya.
1: Kalau lu ikutan joget?
0: Jangan.
1: Enggak.
0: Gue jadi penasaran ya, kalau misalnya si siapa ya, Nona, Kristi, Syah sama Akbar. Gue lupa satu lagi siapa ya.
1: Gak tau, gue juga lupa.
0: Baila.
1: Oh ya, Baila.
0: Mereka tuh ngurusin LinkedIn-nya juga gak ya?
1: Enggak.
0: Iya gak sih kayak mereka dapat kontak active tracing tuh dari mana gitu kan.
1: Tapi
0: ada CV gak ya kalau jadi idol?
1: Enggak. Yang penting gitu. Bisa nyanyi sih kayaknya. Kayak Baila suaranya bagus.
0: Iya sih. Tapi katanya Lamo Digital Academy bakalan buka itu ya, pelatihan untuk idol ya?
1: Bukan pelatihan untuk idol, beda. Pelatihannya banyak.
0: Bener. PR lagi. Kepikiran ada PR lagi.
1: Susah nih.
0: Tapi di Lampung Digital Academy itu ada apa aja sih program pelatihannya berarti?
2: Okay, kalau yang mungkin akan kita launch dalam waktu dekat gitu ya. Untuk sertifikasi sih mungkin akan dua running nih dalam waktu dekat nih. Kalau nggak Juli akhir atau Agustus awal gitu, itu digital marketing. Itu kan digital lagi banyak di mana ya.
0: Digital
2: marketing, BNSP, sama content creator.
0: Jadi
2: kenapa content creator? Karena kan sekarang udah ada aturan ya soal IDB dan sebagainya. Sebenarnya ini membantu sih dalam artian membantu untuk mengedukasi juga apakah bagaimana sih proses nanti legal sebagainya, apakah semua content creator harus membayar pajak gitu ya. Nah, mungkin di situ juga material kita akan ngomongin itu juga dan dapat sertifikasi BNSP, karena sebenarnya sertifikasi BNSP itu sendiri kalau untuk content creator adalah membantu untuk masuk berproject-project yang mungkin ada di naungan kolom pemerintahan gitu ya. Saya mau dari TVRI nih misalnya, tempat ada content creator, kebetulan tuh dengan adanya sertifikasi itu memudahkan. Tapi kalau di TV-TV katanya butuh nih sekarang, kata teman-teman aku sih yang di content creator, yang mereka mau masuk televisi itu cukup dipertanyakan beberapa stasiun katanya gitu ya. Cuma aku kan tidak, belum di benar-benar ini gitu. Jadi kalau yang membutuhkan itu cukup bisa jadi acuan nih kalau ada pendidikannya nih teredukasi lah, intinya seperti itu. Mungkin ke depan akan ada, bahkan kayak kemarin dapat informasi kalau yang content creators yang mungkin finance dan sebagainya, biar tidak misleading atau untuk di kesehatan itu kayak butuh gitu. Kalau negara
0: konsep edukatif butuh, berarti ya.
2: Benar, karena takut misleading ya.
0: Iya, benar juga
2: kalau
0: sih.
2: Kalau orang-orang yang tahu ternyata salah nih informasi yang diberikan. Jadi sebenarnya sertifikasi itu membutuhkannya untuk itu sih, untuk supaya jadi tanggung jawab belajar tentang etika, belajar tentang apa sih informasi yang bukan hanya cara bikin konten aja ya, tapi rules-nya seperti apa gitu. Dengan adanya pendidikan itu dan sertifikasi itu, biar kita inilah ya, eligible lah bisa menyuarakan apa value kita mungkin di media sosial ataupun platform lainnya gitu. Kemudian untuk les-lesan ya. Ya mungkin kalau kita rencana mau buka les mini ya, kalau mungkin sekitar 5-10 orang dan harganya mungkin akan lebih sangat affordable ya, kalau
1: terjangkau lah ya.
0: Suka banget tuh bahasa-bahasa kayak gitu tuh.
2: Terjangkau gitu ya. Mungkin dari 100.000-200.000 dan kita mainnya per bulan gitu kan. Yang mungkin mau nih belajar digital marketing ya. Kemudian yang kita buka itu ada digital marketing, kemudian website ya, website development itu udah ada juga tutornya, ada UX juga udah ada. UX itu yang bikin
0: experience,
2: website ya, desain gitu,
0: user experience,
2: desain apps gitu-gitu di situ. Yang mau berkarir di sana, SEO juga spesifik ada ya, SEO spesialis, SEO marketing gitu. Kemudian yang kalau digital marketing udah all in ya, kalau mau belajar ads juga ada di situ gitu kan. Sama itu sih baru-baru yang seputar digitalnya, seputar itu belum sampai ke itu, belum ada yang itu, yang belum, tidak ini ya, bukan BNSP gitu. Tapi kalau mau bundling bisa aja, jadi bisa aja kita kalau bundling. Tapi kalau les kita buat tuh seringan mungkin sih, jangan kalau bootcamp kan maraton gitu ya. Jadi kita kayak 1-2 kali seminggu aja gitu, dan itu offline gitu ya, di Lampung. Jadi biar lebih enak tatap muka ngobrolnya gitu. Benar. Itu sih project yang on soon. Kalau ini kebetulan ada writing studio nih, teman-teman yang blogger kalau mau running lagi di blogger, itu juga akan buat. Kebetulan ada ini program. Kita beda niche ya di Lampung Digital Academy. Kalau ini studionya udah dari tahun kemarin gitu, barengan. Kalau teman-teman yang suka nulis itu juga kita ada kayak kelas nulisnya gitu ya.
1: Menarik banget ya, karena tadi nyinggung UI UX juga. Karena sebelumnya tuh aku pernah buat, tapi emang berkelompok. Nah, iya. Boleh gak kak, kalau misalkan kita mau gabung nih ke programnya itu kayak mana?
0: Caranya. Dan program-program gitu. Lainnya berarti.
2: Iya. Okay. Kalau mau gabung sebenarnya tinggal kontak kita aja. Kebetulan kita di media sosial ada Lampung Digital Academy. Kalau Instagram, website juga bisa di lampungdigitalacademy.com gitu. Jadi udah terdigitalisasi sih semuanya gitu. Benar, jadi tinggal teman-teman kepoin aja sih di situ update-nya, atau mau nanya-nanya juga langsung juga bisa.
1: Oh, berarti aku
2: mau kelompok juga mau misalnya gitu bisa.
1: Berarti di DM ya?
2: Bisa di DM. Atau ini aku juga lagi buka sih kalau teman-teman mau gabung grupnya. Jadi grup ini tuh bebas ya. Yang klub sih sebenarnya. Jadi kayak nanti akan ada kelas-kelas gratis atau sharing-sharing orang-orang yang udah expert. Itu tadi ide udah aku bilang sih kalau mau gabung itu s.id/LDA-digitalclub.
0: S.id. Oh ini ya, short link-nya ya. S.id/
2: LDA yang punya channel LDA ya, strip ini ya, digital club
0: hyphen digital club.
2: Digital club. Jadi itu nanti masuk grupnya. Kita kalau mau ngobrol-ngobrol nanti ketemu teman-teman yang antusias sama dunia digital, boleh banget sih ngobrol-ngobrol di situ.
0: Oke, jadi community juga ya berarti.
2: Iya, community.
0: Ya. Seru banget sih. Gabung. Seru banget sih karena kan mungkin itu ya yang jadi yang harus sebenarnya kita cari gitu ya, bahwa
1: insight baru ya.
0: Benar, dan lingkungan yang membawa kita ke
2: ke
1: dunia tempat karir yang, juga yang sportif, lebih baik gitu ya.
0: Benar. Nah, untuk di Lampung Digital Academy ini kan berarti udah dari 2000
2: awal tahun ini
0: ya berarti ya gitu kan. Dan berarti rencana kedepannya tadi kan udah dibilang juga ya bahwa bakalan ngebuka lagi banyak hal juga pastinya. Tapi apa sih harapan mungkin untuk anak-anak muda nih di dunia digital, terus juga terkait dengan AI dan segala macamnya, dan ketika mereka pengen gitu ya untuk dapetin membangun karir gitu kan. Boleh kak?
2: Sebenarnya sih goals dari Lampung Digital Academy itu adalah sebenarnya membantu jembatan ya, jembatan buat gampang buat pekerjaan. Dalam artian bukan aduh kita buat ordal, bukan ya, tapi karena teman-teman udah dibantu, skillnya kita bantu, dan kita juga sudah, aku juga udah di lumayan di korporasi udah 10 tahun lebih ya. Notabene tuh udah punya banyak partner gitu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang aduh kita butuh ini. Jadi teman-teman tuh dimudahkan gitu ya untuk oh ya kita teman-teman mau kerja nih ada loh ininya gitu ya. Ada yang butuh nih gitu. Jadi enggak perlu nyari-nyari banget di luar sana sendiri apply gitu karena sudah tersertifikasi. Jadi sebagai talent hub lah ya, talent hub buat teman-teman dapat network dan dapat bisa aja projekan bareng gitu ya. Karena aku juga salah satu waktu sebelum-sebelumnya juga karena itu kayak aku juga ikut bootcamp juga dulu ya, dulu-dulu gitu kan, di mana aku dapat banyak projekan korporasi dan sebagainya karena network yang di community itu gitu, di community yang dalam bootcamp alumni. Ya menurut aku networking dan setelah pembelajaran itu sangat baik gitu ya. Makanya kenapa kita kalau sekarang sebagai orang tua gitu kan milih sekolah yang bagus itu soalnya kita juga ngejaga anak kita dapat network yang oke gitu kan buat di masa depan dia gitu kan. Tahu-tahu yang salah satunya jadi presiden mungkin kan, enggak tahu kita gitu. Jadi ya misalnya gitu kan. Jadi kita kan berusaha menjaga lingkungannya jadi oke. Nah, termasuk Lampung Digital Academy ini harapannya jadi ekosistem itu gitu. Ekosistem yang bisa ada apa orang-orang yang punya grow untuk belajarnya juga tinggi, punya skill yang dibutuhkan gitu kan, dan intinya ya memudahkan lah untuk kedepannya gitu. Itu harapan aku sih di Lampung Digital Academy gitu.
0: Amin,
2: untuk
0: amin.
2: Dunia menghadapi dunia digital ini nggak sendirian gitu ya, ada temennya gitu.
0: Dan semoga tercapai ya berarti ya. Ini juga pastinya butuh bantuan juga untuk anak-anak muda gitu ya. Mungkin tadi kalau misalnya penasaran, pengen ngobrol gabung juga, tinggal kontak aja. Instagram aja jangan lupa di follow juga di seluruh sosial media ya. Berarti Friendster, MySpace,
2: MySpace. Gak ada lagi, tapi katanya mau ada ya.
0: Serius?
2: Bener, katanya mau comeback gitu, tapi private, gak.
0: YTTA mas Friendster.
2: Bener, coba aja cari beritanya tuh.
0: Seru sih. Oke deh, terima kasih kak atas waktunya di sore hari ini ya, teman Pro 2 sekali lagi. Follow Lampung Digital Academy ya kan. Ini username-nya bersih nih. Gak ada underscore, gak ada nomor nih, dapat ya. Terima kasih sekali lagi Kak Melati Octavia ya kan, Managing Director dari Lampung Digital Academy. Semoga sukses nantinya untuk Lampung Digital Academy, terus juga punya dampak ngebangun ekosistem juga gitu kan. Dan pastinya nanti Gib Lukas dan juga Nesya masih bakalan nemenin teman Pro 2 sampai dengan jam 5 ya. Untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 Urban Lampung.
1: Teman, perbaik kamu.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Sore ini teman Pro 2 yep. masih barengan sama gue Nisha Anjalingga
1: dan juga Gilbert Lukas. Kas ya, yang bakal nemenin teman Pro 2
0: sampai jam 5 nanti dengan info-info yang pastinya menarik buat teman Pro 2.
1: Kalau dibandingin sama nama lo, kan nama lo agak panjang ya. Nisha Anjalingga. Kalau Gilbert Lukas tuh kayak masih ini, jadi gue tambahin tadi Gilbert Lukas.
0: Kas. Oke, biar sama ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau gitu.
1: Kan semua hal itu harus disamakan persepsinya.
0: Oh iya benar.
1: Supaya tidak ada miskomunikasi.
0: Benar. Karena kalau udah miskomunikan agak janggal ya.
1: Iya, lanjutin dong. Ayo dong. Ayo dong sampai blunder.
0: Enggak dong.
1: Iya, tapi hal yang mungkin sekarang jadi obrolan gitu ya di ya mungkin di sosial media atau di tongkrongan-tongkrongan lu gitu ya teman Pro 2, apalagi yang ngikutin banget sama sepak bola.
0: Iya.
1: Di pesta bola dunia.
0: Apalagi ingat ya, semalam ya.
1: Pesta bola dunia ya. Mm-mm. Pesta bola dunia. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Oke. Okay.
1: Di lock ya. Mm-mm. Kata kuncinya ya. Oke.
0: Okay.
1: Nah, jadi tadi malam.
0: Iya, tadi malam kan.
1: Iya, ada lu nonton kan?
0: Nonton.
1: Coba pelatih Argentina siapa?
0: Lionel Scaloni.
1: Wes,
0: tahu kan gua?
1: Tau bagus, lah itulah gua. Fungsinya kita pakai kacamata untuk baca skrip ya. Nah, jadi pelatih timnas Argentina nih teman Prodo ya, Lionel Scaloni tadi malam kan bukan tadi malam sih, subuh lah. Pagi-pagi buta. Mm-mm. Itu kan pagi dini hari. Itu kan tersaji satu match yang seru banget, Nes, menurut gua, karena Argentina ini sempat ketinggalan 2-0.
0: Oke.
1: Okay. Sempat hampir 3 bahkan kalau misalnya gol kedua itu disahkan gitu ya, tapi dianulir, terus Mesir masih bisa mencetak satu gol lagi jadi 2-0. Tiba-tiba
0: apa?
1: Comeback jadi 2-3 atau 3-2. Enggak
0: jadi kalah ya.
1: Jadi kalah Argentina
0: itu seru
1: ini.
0: Seru banget
1: gitu kan. Masa
0: gacor.
1: Sih?
0: Gacor. Soalnya gue tahu. Gue tahu kalau yang semalam itu kayak sengit gitu loh, kayak seru banget, kayak deg-degan gitu kan penontonnya kan.
1: Iya,
0: lu nonton kan?
1: Nonton
0: iya,
1: dong
0: gua. Orang-orang tuh ketar-ketir nonton. Oh.
1: Semakin meyakinkan diri, semakin terdengar tidak. Tapi nih Nes ya, tadi kan gue udah bilang ya bahwa match ini seru banget 3-2 akhirnya skor akhirnya. Dan si Messi ini kembali lagi jadi sorotan karena si La Pulga, itu julukannya gitu ya, si Kutu artinya dalam bahasa Indonesia. Messi ini menjadi inspirator Argentina untuk comeback lawan Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Nah, terus juga Messi, kenapa Messi ini diomongin Nes? Karena dia berhasil mencetak satu assist dan satu gol.
0: Oke.
1: Dalam pertandingan ini gitu ya teman Pro 2. Dan akhirnya si Luis Scaloni teman Pro 2 ya itu meminta kepada para pemain untuk menjadikan Lionel Messi itu sebagai teladan. Gitu. Berarti dekat
0: sini. Jadi acuan ya? Bukan.
1: SD dekat sini.
0: Teladan berarti. SD teladan bukan.
1: Sekolah dasar.
0: Bukan. Beda ini, beda teladan. Acuan maksudnya.
1: Jadi acuan gitu. Karena memang ya bisa dibilang itu legend, living legendnya Argentina gitu kan. Dan akhirnya Messi juga kayaknya kelihatan emosional gitu pada saat setelah pertandingan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak mau nangis gitu dia.
0: Sedih.
1: Sesedih itu waktu itu. Ya kan enggak sesedih waktu dia menangin Piala Dunia menurut gua. Karena kan ini apa ya jadi momen yang antara dia lanjut lagi atau tidak sama sekali gitu.
0: Terharu. Emosionalnya dapet banget tuh.
1: Benar. Dan kalau ngomongin tentang Messi berarti dia itu udah nyetak berapa gol ya? 8 gol. Jadi dia pemuncak top skor dan juga top assist di Pesta Bola Dunia tahun ini gitu.
0: Karena gue nggak ngikutin bola banget ya, jadi ini kebantu banget sih buat gue kayak.
1: Nggak apa-apa. Gue akan memberitahu lo seberapa jagonya Messi.
0: Oke. Sejago apa? Jagoan gue apa Messi menurut lo?
1: Kalau dalam konteks merelakan dan mengikhlaskan sih lo ya. Nah tapi kalau untuk
0: jangan dibawa-bawa, bisa nggak?
1: Enggak, maksudnya kan lo punya adik. Kadang kalau adik lo menyebalkan lo bisa ikhlas legowo, iya kan? Iya nggak kemana-mana kok.
0: Bener sih.
1: Gitu. Tapi lu kalau olahraga berarti nggak yang paling lu ikutin apa?
0: Olahraga ya.
1: Tayangan olahraga enggak ya?
0: Enggak ada sih.
1: Sekarang Hyrox, tahu nggak sih? Hyrox.
0: Nggak tahu.
1: Seru tuh. Coba deh.
0: Paling. Oke.
1: Puyeng lu sama tipes Hyrox tuh.
0: Oh gitu. Olahraga sejauh ini gue cuma yoga aja sih.
1: Cewek. cewek banget. Tapi iya sih. Gue penasaran deh, kalau yoga itu berarti bedanya sama satu lagi apa? Yoga sama
0: Pilates.
1: Pilates. Nah, tuh.
0: Itu beda tuh? Lah. Kalau yoga itu dia lebih ke mediasi gitu loh, kayak penenangan diri. Hmm. Tapi kalau Pilates ini ya olahraga ringan lah gitu. Okay. Beda konsep.
1: Oh, berarti lo yoga mediasi tenang gitu,
0: tenang,
1: ya.
0: Tenang.
1: Zen. Apa sih emang yang bikin tenang? Diri. Yang enggak bikin tenang seorang Gen Z sekarang, ya kan, anak-anak Gen Z sekarang sampai harus yoga gitu.
0: Sebenarnya kalau ini karena lagi sibuk-sibuknya aja sih, karena gue juga udah mau TA ya, jadi kayak alasan ya, alasan ya itu.
1: Enggak bener tapi
0: bener
1: iyalah.
0: Kan?
1: Iya, siapa yang gak pusing sama TA?
0: Jadi kayak pusing butuh penenangan diri gitu ya di weekend gitu. Jadi makanya gue memutuskan untuk yoga daripada lari-lari. Maksudnya olahraga yang lain. Gitu.
1: Mungkin gak cocok sama lo.
0: Gak cocok sama gue.
1: Tapi lari juga banyak sih sekarang ya.
0: Iya banyak.
1: Gila, maraton, half maraton.
0: Iya
1: gue pengen
0: sih.
1: Nyoba sih, tapi gue takut membebankan medis ya pasti, karena pasti gue udah pass out tengah jalan udah pass out pasti. Dengan badan sefit ini pass out udah nggak mungkin. Lu mungkin lu masih bisa banget, lu masih bisa,
0: tapi
1: lu cukup bugar menurut gue kan. Coba deh half marathon sih.
0: Coba nanti deh gue pikir-pikir lagi. Iya. Kalau lari
1: seru tau, lari dari masalah gitu.
0: Lari dari
1: dan masa lalu.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: masih di Prodo RRI. Mana lambung teman terbaik kamu?
1: Aku ketawa sih.
0: Untuk jangan kamu kenapa? Semua, apa kabar teman Prodo, khususnya teman Prodo yang bernama Raihan ya?
1: Bukan, bukan, udah ya. Raihan-raihannya udah, tolong.
0: Lucu banget, aduh semoga teman Prodo tahu konteksnya nanti pas lagi dengerin informasinya ya. Tapi ya, tadi lagunya Taylor Swift kan, I Knew It, I Love You, itu salah satu soundtrack film, bukan salah satu, soundtrack filmnya Toy Story 5.
1: Iya.
0: Masih tayang kan berarti di bioskop?
1: Masih dong, ya? Masih orang baru tayang kok.
0: Oke, berarti masih ada
1: di
0: kesempatan.
1: Di dunia kalau gak salah.
0: Di dunia.
1: Bukan. Ngomong-ngomong film.
0: Ngomong-ngomong film.
1: Kemarin.
0: Gitu dong.
1: Kemarin tuh gue abis nonton. Tahu gak lo film tentang ibu?
0: Oh ini.
1: Jangan Buang Ibu itu.
0: Jangan Buang Ibu.
1: Iya, itu kan film dari, apa sih namanya? Gue lupa. Leo Pictures.
0: Leo Pictures.
1: Nah itu kan salah satunya itu ada Alas Roban juga kan yang masih tayang.
0: Oh, Alas Roban juga sekarang tayang juga.
1: Iya. Okay, nah, katanya si Jangan Buang Ibu ini tuh nyalip si Alas Roban karena filmnya itu terlaris gitu.
0: Oh, dalam jadi, raihan ini
1: penonton jumlah ya? Penonton. Okay. Iya.
0: Oke, okay. Alas Roban tuh berarti horor kan ya? Tumben biasanya orang-orang Indonesia lebih milih horor biasanya. Tapi apa sih yang ngebuat lu udah nonton berarti?
1: Si udah, karena relate sih. Oh, relate. Jadi bukan relate sih, lebih ke kayak kerasa.
0: Jangan sampai relate sih kayaknya ya.
1: Iya, maksudnya kerasa gitu, feelnya dapat.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Slice of life kalau kata orang-orang. Sih gitu.
1: Terus? Jadi sebelumnya kan film horror Alas Roban ini tuh dibintangin sama Michelle Judith kan.
0: Yep.
1: Itu untuk nutup masa tayang dengan total 2.400.000 sekian penonton.
0: Buset.
1: Jadi keberhasilannya itu makin mengukuhkan si film bukan Jangan Buang Ibu ini sebagai salah satu fenomena box office Indonesia tahun ini kayak
0: 2
1: gitu.
0: Juta sih udah
1: banyak banget kan.
0: Performa banget tuh 2 juta.
1: Iya makanya 2 juta. Itu.
0: Gokil. Karena juga kalau di gua ya, gue belum nonton nih, mungkin aja tertarik nonton gitu kan. Karena menurut gue iklannya masif banget. Gue kayak ngeliat scroll TikTok tuh itu semua, film-film itu semua. Which mean mungkin memang filmnya se-worth it untuk ditonton gitu kan. Sampai 2 juta orang.
1: Iya, karena jujur sedih banget sih. Itu tuh kayak...
0: Spoiler dong ya, jadi endingnya gimana spoiler?
1: Nggak bisa, kalau misalkan kalian penasaran ya teman Pro 2 langsung aja ke bioskop aja ya langsung. Karena emang film ini tuh dari kurang dari 2 pekan tayang itu udah berhasil melampaui capaian jumlah film yang besar gitu.
0: Oke.
1: Nah jadi dengan tren penambahan penonton yang masih konsisten di atas 100.000 per hari itu, jadi si film Jangan Buang Ibu ini berpotensi bakal nembus angka sekitar 3 juta gitu. Karena kan tadi udah mencapai sekitar 2.400.000-an kan.
0: Raihannya itu udah sampai 2 juta ya. Dan nah, projectingnya nanti ke 3 juta. Dan 3 juta itu berarti udah ngegeser banyak film tuh.
1: Iya.
0: Bakalan ngegeser banyak film, termasuk salah satu film yang sampai saat ini jadi salah satu film favorit gue tuh.
1: Apa tuh?
0: Ini Garuda Pancasila namanya.
1: Bukan.
0: Merah Putih One for All ya kan. Itu pasti udah ngegeser ya kan.
1: Nah, terus,
0: abis itu ada satu film lagi. Ini Satu Kakak Tujuh Ponakan, Sakatupo.
1: Oh iya gue tahu, gue nonton juga.
0: Ya, itu kan cuma
1: seru banget.
0: Itu nonton.
1: Nonton.
0: Di bioskop. Mamen.
1: Hey.
0: Itu dia. Itu bagus banget.
1: Iya kan.
0: Lo karya-karya Yandy Lawrence lebih milih satu Kakak Tujuh Ponakan atau Hidup Segan Mati Tak Mau? Enggak.
1: Bukan.
0: Apa sih satu lagi? Gue lupa. Jatuh Cinta Seperti di Film-Film atau kemarin tuh apa lagi ya? Yang kemarin sore.
1: Oh sore.
0: Antara tiga ini, lu pilih mana?
1: Sakatupo sih.
0: Satu Kakak Tujuh Ponakan ya. Yes, itu mantep banget. Gue nggak tahu kenapa. Personal. Sore bagus.
1: Iya sore bagus.
0: Sore bagus. Terus Jatuh Cinta Seperti Film-Film bagus banget.
1: Bagus. Tapi cuma yang dapet,
0: menyentuh,
1: iya kan?
0: Kena banget tuh.
1: Sakatupo.
0: Sakatupo. Satu Kakak Tujuh Poluan gitu kan?
1: Bukan jadi ponakan. Kayak dia tuh. Ah ya Allah.
0: Ponakannya cuma 5 guys. Nah tebak duanya siapa berarti? Tadi ya udahlah, nanti kita gak bakal balik lagi kayaknya, udah mau jam segini juga. Yes. Gitu kan ya, untuk kamu semua keep on tuning aja di Prodo Urban Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: Yes, waktunya kita berdua pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua sore hari ini. Keep on tuning karena habis ini bakalan ada DJ Caca dan juga DJ Marvel di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna.
1: Dan terakhir hari kita, Lady Fashion and Express, your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Now, bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

0: semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: ceria. 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, sore harian hari ini bakal ditemenin bareng gue DJ Marvel dan juga
1: DJ Caca yang pasti bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, cuma di Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Selamat sore teman Broadway.
1: Selamat sore.
0: Kok gede banget sih suara lu?
1: Emang iya suara gue gede banget. Oke, kayak gue perlu agak jauhan sedikit gitu ya.
0: Padahal udah jauh, tapi kayak gede banget gitu. Apa karena gue?
1: Apa
0: kayaknya
1: nih?
0: Gue aman gak sih suaranya?
1: Aman aja. Oke, sebenarnya seperti biasa hari Rabu kita mau bahas apa, Cak?
0: Seputar sport and travel nih.
1: Wow,
0: pastinya.
1: Wow, betul Pel. Banget. Dan yang pertama ada apa nih, Cak?
0: Yang pertama kita ada dari sport, itu ada Bhinneka Run 2026. Apa nih?
1: Wow, ini kayak berhubungan sama lari-lari itu gak sih?
0: Ya, karena ada rannya dong. Gak mungkin gak lari kalau ada rannya.
1: Betul.
0: Ada apa nih, Fel?
1: Nah, terus nih selanjutnya ada dari... Ini ada di travel ya teman berdua. Begini cara turis Gen Z dan juga wisata-wisatanya di Indonesia gitu.
0: Okay,
1: jadi kayak ada banyak berbagai wisata gitu ya.
0: Mentang-mentang beda generasi kayaknya udah beda kelakuan juga nih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya, Cak.
0: Oke, terus ada apa lagi, Fel?
1: Yang terakhir ada tembus 5 derajat Celcius. Kenali fenomena bediding di Pulau Jawa. Wah, apa nih? Okay. Bediding apa? Bediding ya?
0: Kayaknya gue tahu nih.
1: Okay.
0: Tapi nanti aja kasih
1: nanti dulu. Aja. Ya udahlah. Nah, daripada teman Pro 2 semuanya pada penasaran, mending
0: dengerin kita sampai akhir. Dan semuanya bakal kita bahas di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Oke. Nah,
0: sebentar.
1: Apa nih, ha?
0: Enggak, maksud gue menghilang sebentar aja.
1: Oke, menghilang sebentar aja.
0: Kok mau muncul sebentar sih? Aneh banget.
1: Wah, Cak, lu tau gak sih kalau misalkan hari ini tuh bisa dibilang ya sekolah gue mungkin udah hari-hari masuknya MPLS nih, masa pengenalan lingkungan sekolah.
0: Bukannya masih libur, kayaknya sekolah lu aneh deh.
1: Emang iya? Enggak.
0: Sekolah gue emang pada masih libur deh.
1: Emangnya murid baru? Utas belum pada MPLS?
0: Belum.
1: Beneran.
0: Tapi kalau di daerah gua ya, masih tanggal 13 nanti liburnya sampai, belum ada MPLS belum sih.
1: Oh, wala. Ternyata banyak beda-beda ya ternyata ya di
0: tiap sekolah. Lu swasta kan ya?
1: Iya, kalau gua swasta.
0: Oke, kan beda nih. Gua kan negeri.
1: Maaf.
0: Iya, pantesan beda. Agak pusing sedikit nih.
1: Nah, iya, tapi kalau lu sendiri nih, Cak, pas MPLS gitu ya, punya pengalaman-pengalaman yang kayak unik gitu
0: enggak? Sudah tuh kayak bukan unik ya, lebih
1: okay,
0: kayak
1: bukan unik.
0: Gua enggak mau melakukan hal itu gitu. Okay. Lu tau enggak sih pasti kan kayak ada yel-yel gitu loh.
1: Yel-yel.
0: Kita kan baru kenal teman-teman baru nih pastinya. Okay. Ngelakuin yel-yel tuh pasti kayak enggak semangat, dan kalau kita enggak semangat tuh malah bikin malu gitu loh.
1: Oh, iya sih, betul sih.
0: Jadi lu tuh antara hidup lu harus enggak tahu malu atau lu malu-malu tapi hancur.
1: Oh, iya paham.
0: Dan gua menjadi malu-malu tapi ancur tuh, gue benci banget. Gue gak mau inget lagi masa MPLS gue itu. Aduh.
1: Tapi kan gitu-gitu banyak temen kan akhirnya.
0: Iya sih, walaupun tipis lagi sih.
1: Iya kan. Ya kalau gue sih dulu sebenarnya kalau dibilang suka ngereok pas MPLS enggak mungkin.
0: Kelihatan banget dari muka lo.
1: Oh, emang anaknya kelihatan kalem.
0: Iya, emang gitu.
1: Banget,
0: emang gitu
1: lah ya.
0: Gak sih? Kayaknya lu enggak mungkin ngereok dia. Lu enggak usah mencoba hal-hal yang bukan lu banget deh.
1: Emang kenapa, Cak?
0: Enggak apa-apa sih sebenarnya, cuma
1: boleh aku mencoba.
0: Ya enggak apa-apa sih, mungkin akan terlihat aneh.
1: Okay. Terus kenapa? Apalagi ya? Ya mungkin kalau gue sih sebenarnya enggak ada buat yel-yel ya.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Enggak ada, kalau sekolah gue enggak ada. Mm-hmm. Tapi mungkin lebih ke kegiatannya banyak kan, kayak ada games-games yang dimainin gitu.
0: Oh, tapi terus kan juga. Tapi nanti lu bakal kayak ada dapat hadiah gitu enggak?
1: Hadiah.
0: Biasanya kayak per kelompok itu kan jadi kayak per kelas gitu kan ya.
1: Iya.
0: Itu bakal dapat kayak hadiah atau lomba gitu enggak sih?
1: Jujur, di tahunnya gue enggak ada.
0: Oke, enggak ada. Jadi enggak ada kayak lomba gitu ya? Kan biasanya MPLS tuh kayak lomba gitu loh.
1: Enggak ada. Nah, makanya itu kayak mungkin emang sengaja dibuat untuk kesannya tuh emang main bareng-bareng, kayak untuk membuat bonding teman-teman satu kelas juga kan. Mungkin seperti itu sih.
0: Gua kira semua MPLS tuh kayak gitu tuh, bikin yel-yel lomba, bahkan baris berbaris tuh ada gitu loh.
1: Nah,
0: lombanya.
1: Kalau baris berbaris ada gua.
0: Oh, ada ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Kayaknya
0: tapi
1: pasti
0: jadi
1: ada
0: lomba
1: deh.
0: Sih tempat gue.
1: Oh,
0: jadi tetap dapat hadiah.
1: Ya.
0: Walaupun cuma pakai CN enggak apa-apa, gue lebih suka.
1: Ya udah deh.
0: Ya makasih ya, panitia makasih.
1: Ya udah deh. Nah, buat teman Pro 2 juga nih yang misalkan masih ingat-ingat ya masa-masa MPLS zaman dahulu kala,
0: atau mungkin yang sekarang lagi MPLS kayak di sekolahnya Marvel.
1: Iya, betul. Ataupun sekolah-sekolah lainnya bisa langsung aja ya ke WhatsApp kita di 08 7992525 atau di mana nih, Cak?
0: Di Instagram kita di @sorcepro2.
1: Oke, kita tunggu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Ya itu tadi Running Into You by Bela Negara AB nih teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kalau itu Running Into You, ini mau Running Into Champions nih.
1: Wow, Running Into Champions mau meraih apa ya kira-kira?
0: Mau meraih juara dong.
1: Meraih juara.
0: Champions.
1: Oke, nah ya ngomong soal Champions gitu kan, Ca. Kira-kira ada kabar menarik apa nih yang sedang booming atau viral hari ini gitu?
0: Kalau gue sih taunya ya tentang running tadi sih, tapi ini Bineka Run 2026.
1: Oh, Bineka Run 2026. Itu bukannya udah selesai ya? Yang baru aja diselenggarakan Sabtu kemarin. Ya enggak, betul enggak?
0: Betul, tapi kan kita baru memberitakan sekarang nih.
1: Oke. Tapi kayaknya ada hal yang menarik ya tentang Bineka Run 2026 ini. Karena kalau enggak salah ya, Cak, ya setahu gua gitu ya, kayak memang event lari tahun ini tuh kayak mengusung tema different stories gitu, kayak one finish line, yang intinya itu tuh kayak sukses lah ya, diikuti 2500 pelari dari berbagai penjuru tanah air yang berkumpul untuk merayakan semangat persatuan melalui gaya hidup sehat. Jadi kayak melalui tema tersebut gitu ya, Ca.
0: Banyak emang, banget gak sih tuh?
1: Iya, ini kan kan di situ kan emang banyak banget kan yang ikut, kayak sampai 2500 kan pelari. Jadi kayak mereka itu dari banyak peserta itu, mereka tuh kayak mau seperti ingin memperjuangkan rasa persatuan yang,
0: tapi lewat hidup sehat.
1: Iya, lewat hidup sehat. Nah, makanya di situ banyak orang yang yang berbeda-beda tapi tetap satu jua.
0: Jadi gue gitu. Ngerti sih kenapa dinamain Bineka Run. Ya kata lo tadi, different stories one finish line, sama kayak Bineka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget. Nah, tapi Ca, ternyata ada yang menarik loh di sini. Karena
0: apa
1: sepanjang lintasan ya, sepanjang mereka ini lari, jadi para pelari itu kayak disuguhi sama atmosfer budaya yang kental banget gitu. Mulai dari iringan musik tradisional hingga ciring dengan kostum adat Nusantara. Jadi emang nggak cuma lari aja gitu ya, tapi memang ketika kita lari terus kayak kita juga jadi tahu gitu, Ca. Wawasan baru yang kita ketahui gitu. Ada budaya yang memang kita juga jadi pelajarin bareng-bareng gitu.
0: Tapi menurut gue kayak agak gak awam aja sih mungkin ya, lari sambil dengerin gamelan itu kayak ting ting.
1: Iya, betul.
0: Oh my god. Hai.
1: Kita ada salah satu dari teman kita.
0: Ada juga Fania.
1: Hai. Hai semuanya. Ya udah deh ya. Tolong ya teman-teman bisa diam dulu karena ini ada berita penting loh yang bakal kita sampaikan ke teman-teman berdua.
0: Gitu. Kayak mau dicabut hak bicaranya.
1: Gak boleh ya.
0: Jangan.
1: Oke. Oke, Kenny gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik.
0: Oh my god.
1: Nah, oke Kenny.
0: Agak chaos ya.
1: Karena Kenny udah sehat dan baik-baik saja, ini kayak salah satu bukti bahwa kalau
0: Kenny
1: hidup sehat dengan sering lari pagi gitu.
2: Gue tidur pagi iya.
0: Okay. Ya sehat. Kok tidur pagi sehat sih? Tidur malam dong, bangun pagi yang sehat.
1: Oh iya betul. Kebalik
0: ini. Kayaknya distract jadinya nih, karena ada Kenny.
1: Ya udah deh, lanjut yuk, Ca. Kita lanjut nih bahas Bineka Run 2026 gitu. Nah, jadi Ca, ternyata Bineka Run 2026 ini sebagai bukti nyata bahwa olahraga itu dapat menjadi perekat bangsa yang paling efektif gitu. Jadi memang melihat ribuan pelari ya dari berbagai latar belakang, suku bangsa dan juga profesi itu berkumpul menjadi satu tujuan, yaitu kebanggaan yang luar biasa banget, Ca.
0: Wow, itu jadi bukti banget enggak sih kalau di garis finish itu kan kita semua tuh sama. Iya, sama-sama betul. Manusia.
1: Sama-sama manusia, sama-sama warga negara Indonesia.
0: Ya sama dong. Sama-sama manusia, jangan sampai enggak sama ya.
1: Iya.
0: Kenapa ya? Aduh kok kayaknya agak banyak gangguan makhluk-makhluk halus di sini ya?
1: Waduh. Tolong dong. Ini agak digeser-geser sedikit. Oke. Gangguannya udah lewat nih, Ca, kayaknya.
0: Bahkan gua enggak di sini juga ini ya, Vel. Itu kayak ada penyandang disabilitas yang ikutan juga.
1: Oh iya betul. Wah itu keren banget gak sih ternyata.
0: Jadi kayak jatuhnya bahkan ketika lu punya kekurangan kayak penyandang disabilitas, lu bisa tetap hidup sehat dengan ikut acara ini. Jadi
1: betul.
0: Tuh gak membatasi semua orang gitu loh.
1: Iya, makanya dari itu kan ini kan dibuka untuk siapa saja yang mau mengikutinya gitu. Jadi kayak memberikan kesempatan bagi teman-teman yang pengen hidup sehat juga gitu.
0: Oke,
1: ya, mungkin sama kayak tadi ya, kalau misalnya kita lihat kan kalau lagi lari banyak banget ya tantangannya ya kan. Kayak misalkan
0: tiba-tiba di pinggir-pinggir aja jajanan,
1: iya,
0: gitu kan. Telur gulung.
1: Betul.
0: Kecekek gitu.
1: Nah, sama kayak kita sekarang. Banyak banget ya digangguin.
0: Banyak banget gangguannya. Ya makasih ya, tapi kayak gue ngerasa jadi pemeran utama.
1: Jadi pemeran utama apa?
0: Gue kayak lagi diberitain wawancara gitu disini.
1: Diberitain wawancara.
0: Makasih ya, makasih ya.
1: Yaudah. Yaudah deh, udah nomor 2. Nanti kita next lanjut lagi bahas topik yang menarik lainnya.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan selamat melanjutkan, maksud kami selamat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Yes, main-main gue dari Nike lah. Oke. Oh, kalau enggak supportin kita secara
1: takut meledak nih mic-nya. Oh, gua juga.
0: Meledak mic-nya. Ya udahlah ya. Nih ngomong soal main-main gue gitu kan. Mm-hmm. Kayaknya lagu ini asik banget ya kalau misalkan didengerin sambil jalan-jalan enggak sih? Kayak misalkan nih lu lagi di mobil gitu kan. Mm-hmm. Jalan-jalan nih mungkin bareng keluarga lu. Jalan-jalan. Udah siap belum?
1: Belum.
0: Oke, belum siap. Ya udah deh kalau belum siap kita enggak lanjut nih. Oke, lanjut ya, lanjut.
1: Lanjut please demi gue.
0: Ya, demi lu. Oke. Ya udah, jadi kan kayaknya asik banget kan jalan-jalan terus kayak sambil dengerin apa namanya lagu hip dut yang lagi booming-boomingnya sekarang-sekarang ini gitu.
1: Ya emang kayaknya Gen Z ini seleranya emang agak beda gitu ya.
0: Iya, beda daripada orang-orang pada biasanya gitu ya.
1: Dari generasi yang lain.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Kayak kita tuh kebelet ini enggak sih kebelet vintage?
0: Kebelah vintage.
1: Lu tau gak sih kayak,
0: oh iya betul-betul.
1: Kita tuh generasi sekarang, tapi kayak ngerasa pengen balik ke zaman dulu gitu loh. Kebanyakan
0: okay,
1: selerangnya iya mungkin betul, kayak betul. Dari dangdut gitu loh.
0: Kan
1: kayak hidup sekarang terkenal banget kan.
0: Iya betul.
1: Kayak selerangnya jomplang banget nih.
0: Kayak dengan lagu-lagu yang ada kan. Kayak misalnya ada pop dan lain sebagainya. Gitu kan.
1: Kebanyakan kayak gitu ya.
0: Iya tapi ya udah lah ya. Tapi ternyata Gen Z-Gen Z yang ada di Indonesia ini ternyata ada hal unik menarik lainnya gitu.
1: Sebenarnya tuh kan kayak Gen Z semua sih, tapi menurut gue ya nggak cuman soal dari lagu aja nih mereka kayak
0: pikirnya
1: pengen balik ke sisi beda gitu deh, pengen beda dari yang lain, tapi juga dari cara wisatanya gitu loh.
0: Ini maksud tuh lebih kayak ternyata Gen Z dari berbagai dunia itu punya
1: pandangannya beda gitu loh.
0: Pandangannya dari wisata-wisata yang ada tuh beda-beda gitu ya.
1: Referensinya kayak beda gitu. Mereka tuh gak ngikutin yang viral doang, tapi kayak emang penasaran sama yang lain. Kayak Gen Z-Gen Z di mancanegara yang malah lebih tertarik untuk nge-explore sisi lain Nusantara gitu loh.
0: Jadi kayak misalkan gua sebagai Gen Z dari Jepang gitu kan. Suka sama budaya dari mungkin suka sama salah satu budaya dari Indonesia gitu kan intinya.
1: Jadi kayak mereka tuh lebih pengen mendekatkan diri ke Indonesia dengan cara ngikutin kayak budaya lokalnya. Jadi bukan kayak sekedar viral di kafe atau tempat-tempat biasa, pantai gitu, enggak. Mereka tuh malah lebih pengen ke acara-acara adat gitu loh. Jadi kayak mereka ngerasa di rumah sendiri.
0: Betul-betul. Karena itu kan menurut mereka tuh menarik gak sih ya kan?
1: Karena beda kan
0: betul.
1: Adat mereka.
0: Kayak mungkin salah satunya Gen Z Australia ini kali ya. Yang ya memang dia ini cari pengalaman baru tapi di Lombok gitu. Kayak bukan di kotanya tapi di Lombok gitu kan. Ya bisa dibilang kayak wisatawan Gen Z asal Australia ini kayak mulai cari pengalaman di luar destinasi yang memang kelihatannya ya Cak, emang kayak udah familiar gitu. Tapi akhirnya dia malah nemuin gitu ada pengalaman yang unik banget di Lombok yang tepatnya ada di Nusa Tenggara Barat gitu. Nah jadi kayak dia itu mencoba gitu ya yang namanya surfing untuk pertama kalinya. Iya kayak untuk first time dia gitu. Ya walaupun cuma sekedar menikmati waktu lebih lama gitu kan. Tapi kan memang suasana alam Lombok kan ya lu tahu sendiri lah ya Ca kayak,
1: lebih tenang, lebih asri iya, gitu betul. Kan daripada kota-kota yang banyak. Maksud gue pulau yang banyak kotanya.
0: Iya yes. Sih? Ya, itu kayak mungkin
1: mirip-mirip Kalimantan kalau diibaratin gitu lah. Mirip-mirip Kalimantan mungkin seperti itu gitu kan.
0: Ya intinya wisata alamnya masih terjaga dengan sangat amat baik gitu ya Ca. Nah terus dari lu ada apa nih Ca?
1: Kalau dari gue sih ada lagi untuk Gen Z Jepang.
0: Gen Z Jepang?
1: Mereka tuh terkesan banget sama budaya Bali. Emang Bali kan udah terkenal banget ya di
0: Bali
1: turis-turis itu kan.
0: Udah banyak banget.
1: Cuman paling berkesan di Gen Z-nya Jepang nih.
0: Gen Z Jepang, kayak bayangin gak sih kayak dari segala macam Gen Z di luar dari Jepang ini. Gitu kan. Kayak tiba-tiba Gen Z Jepang suka sama apa namanya wisatanya di Bali gitu kan.
1: Agak terkejut sih gue, karena biasa gue ngeliat dari negara barat gak sih banyaknya. Gue jarang ngeliat dari Asia, lebih tepatnya Jepang itu ke Bali.
0: Nah ya itu juga tuh, ya aku kan? Juga kayak gak expect kenapa
1: Australia malah di Lombok dan Jepang malah di Bali,
0: suka gitu Bali kan? Gitu.
1: Mungkin menurut gue ya salah satunya tuh kan Jepang tuh banyak banget adatnya gitu sih. Kayak samurai atau geisha itu adatnya kayak gitu. Mungkin mereka tertarik sama di Bali entah dari yang kayak kecak atau segala macam barong apa gimana itu namanya. Itu loh pokoknya.
0: Oh iya betul-betul. Mungkin karena punya unsur-unsur ini kali ya, apa namanya, religiusnya, ya gak sih?
1: Warisan
0: ya,
1: budaya
0: betul.
1: Gitu.
0: Ya mungkin melihatnya itu kayak suatu hal yang keren banget gitu. Nah tapi ternyata gak cuman Jepang aja gitu yang suka kemana, yang suka ke Bali gitu ya. Yang merasa Bali itu wow banget. Nah tapi ternyata Gen Z Malaysia juga suka banget tahu ke Jakarta.
1: Kok malah ke kota ya dia?
0: Iya. Nah tapi ya walaupun begitu, memang sebenarnya sih Jakarta kan ya tahu sendiri kan ibu kota kan. Jadi kayak bener. Banyak banget kayak sering banget nih dilirik sama destinasi urban yang menarik tuh bagi wisatawan Gen Z di berbagai mancanegara gitu. Jadi memang mungkin di bagi beberapa Gen Z-nya Malaysia gitu ya, memang menjelajahi kawasan kreatif di Jakarta itu kayak menemukan banyak hidden gems gitu.
1: Oh iya bener sih. Ini satu hal yang gue notice tuh adalah,
0: oke apa ini?
1: Kalau dari luar, lebih tepatnya Australia sama Jepang itu, mereka tuh kayak lebih tertarik sama budayanya gitu loh.
0: Ah betul.
1: Sedangkan kalau di Malaysia ini lebih tertarik sama kulinernya.
0: Nah iya. Nah makanya mungkin ya kayak tau lah Jakarta ada Blok M.
1: Oh iya bener. Jalan ke Blok M.
0: Iya. Apa ini? Cakep.
1: Enggak dong.
0: Bukan mantun.
1: Bukan. Jadi tuh kayak gue mikirnya, mungkin karena ada nasi kandar itu paling sering gue notice di Malaysia. Mungkin kayak mereka tuh tertarik gitu loh, karena banyak dari mereka tuh kebanyakan mirip-mirip nasi padang gitu juga gak sih? Nasi kandar kan mirip nasi padang sih menurut gue. Cuman katanya lebih netral gitu aja loh bumbunya, lebih gak sekuat nasi padang gitu.
0: Oke. Ya mungkin teman-teman Gen Z Malaysia suka sama makanan yang memang berbumbu gitu ya, Cak. Yang memang bisa dibilang kuat banget nih rempah-rempahnya gitu. Wah, kalau kayak gini kita harus lebih ini enggak sih cinta sama wisata-wisata kita enggak sih?
1: Lebih bangga
0: ya, kita lebih bangga ya. Dong, kita harus bangga.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: waktu di Jogja by Aditya Sofian. Kalau ngomong soal Jogja gitu ya, ternyata lagi ada fenomena bediding gitu. Nah, kalau misal teman-teman belum tahu, nah mending teman-teman simak aja deh dari awal kita apa namanya bahas topik ini sampai nanti akhirnya gitu.
1: Betul.
0: Iya, jadi memang fenomena bediding ini kayak mulai dirasakan gitu kita memperdua di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, nah sampai Yogyakarta. Wow. Walaupun katanya ya Cak, memasuki musim kemarau, nah tapi ternyata suhu udara pada malam hingga pagi itu emang kayak kerasa jauh lebih dingin gitu loh Cak.
1: Oh, jadi kayak
0: biasanya
1: gak ngaruh gitu ya musim kemarau, tapi kayak suhunya tuh suhu
0: iya,
1: musim
0: kayak,
1: hujan.
0: Iya betul, kayak jauh lebih dingin gitu. Jauh lebih dingin daripada biasanya gitu. Karena kan ya kalau kita tahu kan kemarau kadang-kadang kayak bikin kita
1: panas,
0: aduh,
1: gerah,
0: panasnya
1: keringetan
0: betul
1: gitu.
0: Tapi kayak ada fenomena yang unik banget nih, namanya tadi bediding tuh.
1: Oh oke, okay. Dan kalau dilansir dari Kompas.com ya Vel,
0: okay.
1: Senin 7 Juli 2026 itu menurut pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika alias BMKG, suhu minimum di beberapa wilayah tuh kayak bahkan meroset sampai 10 derajat Celcius. Itu termasuk dingin sih menurut gue.
0: Ya kan?
1: Biasanya kan kita 30 nyampe gak sih? 35, 34 nyampe gak? Enggak ya?
0: Mungkin ada di 30 kali ya.
1: Nah 30
0: ya,
1: ya
0: kan? Bahkan kita yang di studio aja di 20 derajat sampai 24 derajat aja kayak udah kerasa dingin banget
1: dingin,
0: gak sih?
1: Dingin gitu kan? Udah
0: ya kan?
1: Semilir-semilirnya tuh udah bikin kita kedinginan.
0: Nah betul. Nah,
1: ini di bawah 10
0: derajat
1: Celsius.
0: Kayak wah ini udah semenggigil apa sih? Duh kalau gue sih gak tahan ya Cak asli.
1: Nah, jujur iya.
0: Nah, tapi lu tau gak sih sebenarnya Cak fenomena bediding itu apa?
1: Gue tanya itu sih. Kemarau tapi dingin.
0: Kemarau tapi dingin. Oke, okay, yaudah deh biar kakak jelasin.
1: Oke, okay, lebih lengkapnya nih. Apa
0: okay,
1: tuh?
0: Oke, lebih lengkapnya apa? Nah, jadi memang sebenarnya fenomena bediding ini diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026. Nah, tapi mungkin sudah mulai kelihatan gitu ya mulai dari sekarang ya bulan-bulan Juli ini. Nah karena fenomena bediding ini adalah kondisi saat suhu udara itu terasa jauh lebih dingin ya teman berdua. Jadi memang terutama pada waktu malam menjelang ke pagi hari gitu. Jadi memang fenomena ini sebenarnya umum terjadi semasa musim kemarau, khususnya pada periode Juli hingga September. Jadi memang puncak fenomena ini itu tuh kayak diperkirakan akan berlangsung pada bulan Agustus 2026. Nah jadi teman berdua bisa merasakan suhu yang dingin banget ini bisa dibilang puncaknya ada di Agustus gitu.
1: Tapi,
0: ya mungkin setelahnya bisa normal gitu ya Cak.
1: Tapi emang gak sih ini tuh kayak maksud gue umum sebenarnya.
0: Iya
1: kalo
0: betul.
1: Kalau dari malam sampai pagi udah biasa. Cuma emang akhir-akhir ini tuh gue ngerasa dingin banget bahkan di sore hari. Jadi kadang gue tuh
0: hari.
1: Okay. Sekarang tuh malam ya. Biasanya gue kepanasan malam gak masalah gue. Okay. Tapi gue ngidupin kipas itu badan gue udah dingin. Tapi kalau gue matiin, lama-lama panas.
0: Tapi gue juga ngerasain hal yang sama kayak lu tau Cak.
1: Jadi kayak gue bingung
0: betul.
1: Dalam selimut mateng, keluar selimut dingin banget. Tapi kalau kipas dimatiin panas. Jadi mau gimana nih?
0: Jadi kayak serba salah gitu ya kesana ya kan. Aduh ini emang jujur cuacanya ini susah ditebak gitu ya.
1: Nah, dan itu tuh bukan kayak sembarang gitu loh Vel. Tahu kalau dari BMKG nih ya, ini disebabin sama menguatnya angin monsun Australia. Jadi dia tuh ngebawa masa kering, udara kering sama dingin ke wilayah Indonesia gitu loh. Jadi kayak kita terkena anginnya gitu lah.
0: Oke, paham. Tapi ya, mungkin dengan adanya fenomena ini kan jadi ada 5 daerah gitu ya yang bisa kita lihat. Jawa Timur itu tuh kayak paling dingin banget, Cak.
1: Berapa tuh?
0: Nah, kayak misalnya ini nih. Ada Gunung Bromo ya di Kabupaten Probolinggo, bisa dibilang suhunya setengahnya dari 10 derajat.
1: 5
0: bisa dibilang 5,1 derajat Celcius.
1: Oh my god, itu dingin
0: ya
1: banget
0: kan,
1: gak sih
0: kan.
1: Mungkin gue kayak itu 5 derajat cuy.
0: Iya kan. Tapi mungkin juga karena di gunung kan. Di gunung juga itu dingin pastinya.
1: Cuman gak sedingin itu juga gak sih. Untung gak sampai minus loh.
0: Iya.
1: Mungkin kita bakal jadi negara barat yang ada saljunya guys.
0: Mau banget sih main salju. Oke next ada apa nih Cak yang lu tahu?
1: Kalau ini ada dari Stageof Pasuruan di Tretes. Dia tuh kayak sekitar 14 derajat Celcius lah. Masih aman tapi gak seturun yang tadi lah ya.
0: Iya. Waduh ini kayaknya di Bromo ini udah sedingin itu ya. Kalau bisa dibilang tadi kan.
1: Faktor gunung sih.
0: Nah oke. Nah next ya. Itu ada Gunung Lanut ABD Saleh di Kabupaten Malang gitu. Ini di sekitar 14,6 derajat Celcius. Nah next ada apa lagi?
1: Dia ada dari Bondowoso. Dia tuh kayak sekitar 15,9 derajat Celcius lah. Tapi ya masih dingin sih.
0: Iya betul sih. Ya kayak sekarang aja kita aja merasakan kayak suhu di studio ini pakai AC
1: 16 derajat.
0: Iya. Tapi udah semenggigil itu gak sih? Kayak menurut gue sih dingin banget gitu.
1: Kaki gue bahkan udah kayak kaki gue udah mau
0: udah apa nih?
1: Kedinginan banget itu. Udah
0: kedinginan banget. Aduh. Nah tapi memang ya emang selain Jawa Timur, tapi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat tuh juga kayak mulai dikepung gitu ya sama
1: mulai kena dampaknya.
0: Iya, mulai kena dampak dari fenomena bediding ini. Dan bahkan kayak di Jawa Tengah ya Cak, beberapa daerah seperti Wonosobo itu tuh diprediksi itu mencapai suhunya 14-17 derajat Celcius gitu. Jadi memang udah sedingin itu gitu ya.
1: Gue sih berharapnya ya emang ini sih, maksud gue gak panas tapi gak sedingin ini juga gitu. Biasa aja bisa gak gitu caranya?
0: Susah dong, gitu. Biasa aja.
1: Bisa gak diatur dulu? Gue kedinginan nih.
0: Kedinginan banget, Cak.
1: Banget.
0: Ya udah deh, kalau Caca kedinginan, gue panggilkan apa ya?
1: Gak, jangan.
0: Gimana tanda Caca aja.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, sudah 2 jam DJ Marvel dan juga DJ Caca menemani kamu semua. Dan waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu semua. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request dan juga titip salam. Dan terakhir dari kita,
1: let's diva sharing is pressure willingness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali udara, tetap di udara.
1: And now, bye-bye.
0: Bye teman Pro 2.

0: Indonesia. Selamat datang kembali bareng sama kita berdua, tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
1: Ini pertengahan minggu nih, hari Rabu Tumah Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
0: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
1: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih? Aduh. Tapi Panca kan artinya 5 ya?
0: Benar.
1: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
0: 5 dong.
1: Oh iya, benar juga
0: ya. 5 sih, harusnya.
1: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
0: Kenapa bro?
1: Kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman-teman Bro 2 tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Rafi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya, kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yel dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, gak? Boleh, kan kita.
1: Boleh.
0: Bentar, ayo, 3, 2, 1.
1: Ada ya?
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita mungkin absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gemban suara di band.
0: Vokal. Okay. Faris, vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass, oke.
5: Nando main drum.
0: Terus.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Okay, dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: kan?
0: Benar. Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif. Okay.
3: Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Filmnya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokser gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project
1: soundtrack.
0: Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih penjelasannya.
0: Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Penggunanya begitu.
1: Penuh orang awam ya.
0: Yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke. Okay.
1: Oh, panjang nih.
0: Panjang nih. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonok Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke.
9: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow. Nah,
3: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mengambil isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya sama Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Langsung aja teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging,
1: daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita nggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Dugong ya. Rada jauh ya.
1: Rada jauh ya. Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah.
1: Ya. Oh, iya,
5: jadi saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya. Ya enggak dong. Oke, okay, dan di berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
6: 11.
0: Nice,
6: 11. 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
5: Okay. 9 lagu.
1: Oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, lalu
0: barang-barang gak penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih, benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
0: Wah.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang bener.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, kami itu ciptaannya Nur Haji Romainawa.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
5: perjudian.
0: Sih.
5: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya gitu. Sih.
5: Dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak? Kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya mana gitu lagi.
5: Oh enggak.
0: Oke.
5: Okay. Enggak gitu, ya pasti gini ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
5: Dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren. Jadi,
4: ya bagus banget.
0: Biasa aja. Keren.
1: Cool aja cool.
0: Sans. Tapi jangan terlalu. Ayo, ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah
6: gitu, resah. Tapi kan gini. Itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sound of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih
0: enggak.
6: Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry. Kasih kafeinnya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Banyak. Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Kita kan laki.
0: Itu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Gila, ini ada
3: lagi. Ya, gue lagi nggak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay, nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
3: soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Oke. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadi. Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah dengar semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: emang. Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke, Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak,
1: kenapa caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya,
3: kayak gitu. Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
5: hari-hari lagi.
3: Betul.
5: Oke,
3: betul.
5: Okay.
3: Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Iya, bukan.
5: Makanya berarti jangan dilakukan.
3: Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
5: Kacau. Tidak boleh ya, nomor dua ya.
3: Tidak boleh.
5: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Version-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Version.
1: Yes.
5: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
5: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
5: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
5: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
5: Cucu. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
5: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
5: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Bagian
1: berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
2: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
0: Kabar video liriknya nyicil.
1: Video lirik ya.
0: Nyicil tadi. Nyicil.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
0: benar. Benar banget.
1: Di apa tadi bulan apa?
3: Agustus.
1: Yes. Di bioskop.
3: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
2: Kita nobar.
1: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Jaga malam kali ini kamu bakal temenin dengan Ica Diska
1: dan Sondaro Kartiko, teman Pro 2.
2: Dan Azmi Ananta hanya di Movie Zone.
0: Mood on,
2: movie on.

0: Ngobrol dua hari ini di Movie Zone ada Saudara Kartiko,
1: ada Ica Adiska dan
2: Azmi Ananta.
1: Oke.
0: Okay. Yes, dan kita bakal ngebahas tiga film keren ya.
1: Betul.
0: Di watchlist. Yang pertama ada film Avatar The Last
1: Airbender Season 2. Benar.
0: Terus dan selanjutnya
2: ada film yang masih fresh banget baru keluar hari ini di Indonesia,
1: bener,
2: yaitu Moana Live Action.
1: Benar. Dan katanya Moana Live Action ini fun fact-nya teman Pro 2, hari ini pertama kali tayang di Indonesia itu karena lebih cepat ya.
2: Betul, karena di negara lain itu di jam 10 di jam 10
1: di tanggal 10. Wow.
0: Dan nanti kita juga bakal bahas BTS ya.
1: Yeah.
0: Behind the scene-nya film Avatar juga sama Pro 2. Dan
1: bener,
0: nanti terakhir kita juga ada off script.
1: Benar.
0: Kita bakal
2: berperan film jadi Moana.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Movie Zone. Only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi bareng kita bertiga malam ini, tentu aja di malam ini kita bakal ngebahas film-film yang wow banget udah, pokoknya.
1: Bener. Yes, tahun pro 2. Jadi tadi seperti yang udah gue kasih tahu juga ke kalian semua ya, kita kasih tahu ke kalian semua bahwa nanti kita bakal bahas 3 film seru yang bakalan kita kasih tahu informasi-informasi menarik di balik film itu tentunya.
2: Benar. Jadi teman pro 2 yang pertama itu nanti kita bakal ada Avatar The Last Airbender season 2.
1: Kan udah, tadi.
2: Enggak, tadi ada yang kurang apa satu itu? Tuh. Apa kita itu? Belum nyebutin Death of Robin Hood.
1: Oh,
2: itu iya, memang surprise bener. Gitu loh.
1: Oh, iya, lewat jadi tadi.
2: Iya, benar.
1: Kamu pro 2 kalian ini berarti malam Rabu ya?
2: Iya. Benar. Malam Kamis.
1: Oh, malam Kamis. Iya, sorry. Sorry. Biasanya kalau malam weekdays kayak gini bioskop sepi sama pro 2. Cuma
2: sih.
1: Kali ini di hari ini kayaknya bioskop rame.
2: Kenapa tuh?
1: Penayangan film Moana.
2: Moana live action-nya, benar.
1: Dan konon katanya, tadi kata si Ica ya, Ca?
0: Iya, betul.
1: Tadi katanya filmnya kita di cepat di
0: salah satu yang paling cepat.
2: Iya, salah satu yang paling cepat duluan. Benar.
1: Iya. Tapi kalau lo pribadi nih ya, kalian berdua dari 3 film ini lo paling prefer pengen nonton yang mana?
2: Gua paling prefer sebenarnya mau yang Death of Robin Hood sih.
0: Oh, kenapa?
2: Karena ya kayak yang kita tahu Death of Robin Hood ini kan biasanya kita tahu itu dia seorang pahlawan ya. Kayak mencuri dari orang kaya buat dibagiin ke rakyat miskin gitu. Nah, tapi katanya di Death of Robin Hood kali ini itu tuh tentang dia tuh penjahat. Jadi dia tuh pembunuh, penjahat dan ada satu insiden yang bikin dia menyesal dan bertaubat gitu.
1: Kalau Asmi?
0: Kalau gue dari film The Avatar The Last Airbender, karena ini kan film saat kita kecil dulu suka nonton kartun ya.
2: Bener.
0: Dan sekarang itu diangkat jadi live action ya.
2: Bener,
0: jadi kayak penasaran banget sih.
1: Jadi makin relate ya.
0: Iya, betul. Bener.
1: Ya karena kalian udah milih 2 film itu dan gue sekarang mau enggak harus milih satu film. Kalian pilih yaitu Moana live action.
2: Bener.
1: Sama halnya kayak si Asmi karena sebelumnya gue kartunya juga nonton.
2: Benar.
0: Oh, okay.
1: Cuma ada fun fact-nya nih.
2: Apa tuh?
1: Waktu nonton di film kartunya gue ketiduran. Jadi kayaknya gue harus nonton yang Moana live action ini.
2: Nah,
1: kalau kalian nomor 2 di rumah kalian gimana, atau yang lagi di jalan nih dengan kita siaran mungkin mau OTW ke bioskop.
0: Betul, atau udah nonton film Moana-nya hari ini, mungkin bisa ceritain kita hanya di nomor WhatsApp kita 0817992525
2: atau di Instagram kita @pro2bdl.

0: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharmajaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharmajaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Teman Pro 2, jangan lupa

0: Oke teman Pro 2, masih bareng kita bertiga yang bakal ngebahas 3 film yang udah kita sebut di awal tadi. Tadi kan kita udah spill nih ya film yang bakal kita bahas. Dan kali ini kita bakal kupas tuntas tentang film ini.
1: Oke.
2: Jadi seperti yang kita tahu, 3 film ini punya nuansanya yang beda-beda ya.
0: Betul.
1: Yang pertama ada film Avatar yang tadi dijagoin sama si Asmi. Tadi ngulik lagi ya. Tadi Asmi bilang kalau misalnya live action ini dia suka karena sebelumnya udah nonton kartunnya. Gitu. Terus di sisi lain ada lagi enggak yang mungkin punya kekuatan sendiri nih film ini nih Asmi?
0: Karena gua
1: suka nonton film ini.
0: Gua suka film ini, pertama tentu aja kembali lagi gua bilang ini teman gua saat kecil. Gue nontonnya dari kecil dan sekarang ada live actionnya tuh nemenin gue dewasa. Jadinya kayak yang ini udah berasa jadi teman gue sendiri. Gue jadi berasa ikut teman perjalanan dia sendiri.
2: Tapi lu punya ekspektasi sendiri gak sih? Ke pemerannya kah gitu?
1: Ke plot twistnya kah bener. Gitu kan?
0: Sebenarnya ekspektasi gue cukup tinggi karena kan ini pengendali elemen gitu ya. Tentu aja gue ekspektasinya kayak bagus gitu lah tentang pendalian airnya dan lain sebagainya. Gak ketara editannya gitu kayak
2: ya
0: biar kayak live action ini kan
2: bener.
0: Biar lebih oke aja dan dengar-dengar katanya di season 2 ini emang lebih oke dibandingkan season 1 kemarin.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kayak budgetnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Bahkan angle-nya itu nambah 30 cm dari season 1 ke season 2. Karena jarak syutingnya itu lumayan panjang.
2: Bener.
0: Dari season 1 ke season 2.
1: Iya, apa tingginya?
0: Iya, tinggi badannya tuh naik 30 cm sampai.
2: Iya, karena engnya memang masih masa pertumbuhan
1: gitu. Oh, iya.
2: Sesuai umurnya.
1: Dan ternyata ini si Eng yang di season 2 ini adalah yang diperankan sama si Eng yang film 1.
0: Iya, di season 1.
2: Benar-benar.
1: Karena gua enggak ngikutin ini kalau film yang ini. Gua baru nonton trailernya doang lewatkan di YouTube.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Terus kalau misalkan dari alurnya sendiri tuh gimana, Mi?
0: Nah, kalau di season 1 itu dia Eng itu lagi belajar pengendalian air. Terus di season 2 ini dia bakal ngendaliin tanah. Belajar pengendalian tanah di negara
2: ya berarti.
0: Bang Sing Se.
1: Ini tanahnya tanah sengketa bukan?
0: Bukan.
1: Kalau
0: dari
1: tanah sengketa kan bahaya ya.
0: Dengar-dengar tanah liat buat kendi dia.
2: Oh tapi gue denger sih katanya juga di sini kan ada Zuko tuh ya.
0: Ya Zuko.
2: Nah, Zuko udah mengalami konflik batin tuh.
1: Eh sorry Zuko tuh yang mana sih?
0: Ya, pengendali api.
1: Oh, nah itu jagoan gue tuh.
0: Okay.
1: Kalau di kartun rambutnya merah
2: bukan? Iya. Karena paling cakep sih kalau gue.
1: Bener-bener.
2: Karena paling cakep.
1: Gue lupa soalnya yang suka nonton film ini almarhum kakak gue.
2: Oke. Jadi katanya Zuko di sini udah mengalami konflik batin. Dia ngikutin apa kerajaannya, mengejar kehormatan atau ngikutin kata hatinya udah mulai terketuk gitu.
0: Terus akhirnya dia sholat istikharah nyari jawaban.
1: Nah ini selanjutnya nih Tomo Pro 2 dalam film yang kedua ya, Moana live action. Kalau film ini tadi kita juga udah kasih tahu ya bahwa film ini adalah adaptasi dari film animasi sebelumnya. Dan yang mau running sekarang ini salah satunya adalah jagoan gue juga ini.
0: Siapa tuh?
1: Ya kan?
2: Ya, benar.
1: Dwayne Johnson. Nah, si Dwayne ini adalah jagoan gue juga, bukan cuma di film doang.
0: Tapi di
1: game SmackDown. Di PS2 tuh dulu ada game ini WWE. Nah, gue kalau SmackDown mainnya lawannya pasti jagoannya pasti dia.
2: Oke.
1: Nah terus film ini juga ngangkat lagi kembali kisah nyata si Moananya ya. Seorang gadis yang pemberani dari sebuah pulau yang ada di Pasifik yang dia tuh mutusin buat pergi untuk berlayar demi menyelamatkan tanah kelahirannya di kampung halamannya gitu.
2: Iya benar.
1: Berdasarkan trailer resminya kemarin yang udah rilis.
2: Benar.
1: FYI juga Tom Brody tadi udah kita kasih tahu juga ya kalau misalnya film ini tayang perdana hari ini ya, banget.
2: Hari ini banget. Terus, nah terus juga fun fact-nya teman-teman Brody. Nah, kalau yang versi Indonesianya soundtrack-nya ini diisi sama
0: Liodra.
2: Terus namanya Liodra ya Allah. Liodra gitu.
0: Dan hari ini sebenarnya mereka tuh lagi ngebuka acara pembukaan film Moana. Itu ada penampilan Liodra sama Amora secara langsung di Jakarta.
2: Iya, langsung
1: ya. Jadi selain nonton filmnya ada juga nonton konsernya.
2: Bener.
1: Ya. Kapan lagi kan? Bayar tiket film dapat
0: include
1: nonton Liodra.
2: Benar. Terus nah,
1: selanjutnya nih Tomo Pro 2 ini agak-agak mirip juga ya. Sebenarnya ini kayaknya Tapi kalau The Death of Robin Hood ini kan tadi jagoannya si Ica nih filmnya. Kalau ini dia live action juga nggak sih?
2: Ini memang dia live action. Jadi memang apa ya? Kalau Moana tadi dan Avatar tadi kan itu mereka masih ada fantasinya. Maksudnya fantasinya yang nyambung disatuin sama animasi. Nah kalau ini full live action gitu, kayak film-film action Amerika lainnya gitu.
0: Ceritanya, ceritanya sama apa beda nih Cak sama film-film sebelumnya gitu. Beda. Robin Hood kan dong. Yang gue kenal tuh kayak pahlawan, dia keluarga desa. Kalau di yang film ini sama atau beda?
1: Beda. Apa yang membedakan Cak?
2: Nah karena di sini tuh kayak diliatin dari sisi jahatnya gitu.
1: Kalau another Robin Hoodnya ya.
2: Another Robin Hood. Jadi kalau sebelumnya
1: second
2: dia tuh.
1: Second account-nya Robin Hood.
2: Iya benar. benar. Kalau sebelumnya kita tahu dia tuh suka nyelamatin rakyat kecil dari duit yang dia maling gitu. Bener. Nah kalau kali ini tuh dia memang pure jahat gitu, kayak pencuri, pembunuh gitu kan. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang ngebuat dia tuh akhirnya kebuka gitu, mata hatinya lah gitu kan. Karena dia bertemu dengan orang dari masa lalunya gitu.
1: Tapi kalau filmnya sendiri dia nontonnya di platform atau langsung ke bioskop?
2: Ini di bioskop gak sih Mi?
0: Iya di bioskop, ya, di bioskop tetap.
2: Ini udah tayang
1: sebenernya. Jadi ini bisa jadi pilihan opsi juga kan nanti buat weekend bareng keluarga sama.
0: Berarti Robin Hood ini ya Cak, dia ngebahas tentang masa tuanya Robin Hood, tentang penyesalan dia di masa mudanya.
2: Iya benar gitu.
1: Kalau si Robin Hood sendiri diperanin sama siapa?
0: Siapa ya?
2: Nah, kalau kita lihat mukanya sebenarnya cukup akrab ya, tapi namanya gue lupa.
0: Ini teman pro 2 ada yang ingat nanti boleh kasih tahu kita.
1: Bener. Nah, bener. Atau sekalian juga kalau mau nonton bareng juga boleh.

0: time for Flash Info.
1: Tumpro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia anime dan manga. Manga One Piece dipastikan akan mengambil jeda selama 1 minggu setelah chapter 1188 terbit pada 12 Juli 2026. Kabar ini cukup mengejutkan para penggemar karena hadir di tengah memanasnya Elbaf Arc saat Luffy dan juga kru topi jerami menghadapi ancaman besar dari Holy Knight dan Imu. Selain itu, perhatian penggemar juga tertuju pada Sanji yang dikabarkan akan segera mendapatkan peningkatan kekuatan besar untuk menghadapi musuh-musuh kuat di arc terbaru ini. Meski demikian, hiatus kali ini hanya berlangsung singkat dan chapter 1189 dijadwalkan kembali terbit pada 26 Juli 2026. Itu dia Tompro 2 Flash Info dari Prampamungkas. Untuk info menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: scene.
1: Oke teman Pro 2, masih bersama gue Ica Diska dan teman-teman gue Daru dan Asmi.
2: Ya, yeah, Ica.
1: Jadi setelah tadi kita rekomendasiin 3 film yang wajib masuk watchlist kalian, okay. Kali ini kita bakal lihat ke balik layarnya nih.
2: Bener, okay. Ada apa sih cerita di balik layar dari film
1: Avatar. Avatar season 2 Air Bendy.
2: Okay. Ya, tadi kalau kata Asmi, ternyata si pemerannya ini dia karena kan sebelumnya masih
3: jarak season satunya.
2: Jarak season 1 ke season 2-nya agak lumayan lama nih.
1: Yeah.
2: Terus si pemerannya juga lagi di masa pertumbuhan.
1: Iya.
2: Dan di season kedua ini dia ternyata lebih tinggi 30 cm dibanding film sebelumnya.

0: kan film ini justru walaupun filmnya bagus, kadang nggak kalah seru gitu cerita di balik layarnya. Kita kan kadang ngeliat film wow banget, ternyata cerita di baliknya juga wow juga.
1: Iya,
0: dan kali ini kita bakal bahas.
2: Jadi ternyata bukan cuma ngandelin efek visual doang, tapi juga tetap menghadirkan lokasi-lokasi yang mungkin syutingnya ini benar-benar dibuat real banget, menyerupai dunia pengendali si elemennya itu.
1: Benar, dan juga katanya tuh pemerannya ini memang latihan bela diri banget gitu. Sampai yang top tadi, pemeran baru itu bahkan menjalani latihan pura-pura buta lah gitu latihan khusus biar dia terbiasa gitu kan, nggak pecah gitu.
2: Oh, jadi selain dia melatih perannya sebagai Eng ya, atau peran-peran yang lain, dia juga ngelatih bela dirinya.
1: Terus akhirnya tuh kita jadi tahu kan gimana persiapan mereka gitu. Dan mungkin kita juga jadi lebih bisa menghargain gak sih? Menghargain filmnya karena kita tahu pembuatannya gitu.
2: Iya, perjuangannya.
0: Iya, berarti di season 2 ini seharusnya mereka itu syutingnya di gurun-gurun gitu gak sih? Kan pengendalian tanah gitu.
2: Terus yang air mungkin di sungai
0: gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Itu kalau dilihat dari spesifik apa namanya? Tempatnya kayak di Lampung cocok deh ya kan?
1: Kenapa?
2: Kan kita di gurun ada tuh ya kan, di gunung-gunung gitu kita ada. Sungai-sungai kita banyak. Laut-laut, pulau-pulau juga ada juga gitu.
0: Mungkin bisa nih yang mau buat film nanti bisa ke Lampung jadi tempat destinasinya.
2: Tapi ada yang gak kalah menarik juga nih. Jadi suasana di lokasi syuting ini walaupun filmnya action itu jauh dari kata tegang.
0: Wow, karena karena masih remaja nggak sih aktor-aktornya, pemerannya,
2: bercandanya,
1: banyak bercandanya gitu.
2: Di sela-sela pengambilan gambar nih ya, para pemain juga sering bercanda gitu. Jadi saling neriwin gerakan.
1: Iya. Kayak gue jadi keinget kayak kita dulu masih kecil nggak sih? Kan sering tuh pura-pura jadi Eng, pura-pura jadi Katara, ngelihat air dikit langsung kayak gini.
0: Kalau kalian dulu pengen punya kekuatan apa gitu, pernah nggak sih selama nonton Avatar?
2: Kalau gue ya, jagoan gue sih yang paling gue suka yang ini, pengendali api top ya.
1: Siapa namanya?
0: Zuko.
2: Aja api. Gue udah lupa-lupa ini. Ini karena apa? Karena dia karisma.
1: Benar-benar.
2: Karismatik banget dia orangnya gitu. Kalau si Eng ini kan mungkin dia apa ya?
0: Petakilan.
2: Raja terakhirnya gitu.
1: Ini
2: dia petakilan terus kayak masih ke kanak-kanakan.
1: Benar-benar.
2: Jadi humornya dapatnya di Eng, terus si Zuko-nya itu dapat di karismanya.
1: Benar. Okay, dan gitu. Kalau menurut gua juga Zuko itu karakter development-nya lebih dapat gitu dari yang dia awalnya sombong jahat gitu kan.
2: Iya, benar.
0: Jadi baik.
1: Betul.
2: Tapi yang enggak kalah menarik dari si pemeran-pemeran utamanya juga si apa namanya? Opa.
1: Opa.
0: Penyipin tuh.
2: Opa. Nah, itu juga jadi salah satu daya tarik juga kan.
1: Bener.
2: Karena di season pertama itu diliatin kayak si apanya realistis banget ya gitu. Jadi gua suka juga ngeliatnya. Cuma tapi katanya di film ini agak sedikit interaksi si Eng-nya
1: dengan
2: apanya.
1: Bener.
2: Mungkin dia nongol pas lagi si Eng-nya mau pergi kemana. Misalnya si Eng-nya mau ke Wayah Lim gitu kan, mau take film yang apa, scene yang selanjutnya gitu.
1: Okay. Nah, kalau misalkan Top ini bisa ngerasain orang lain lewat getaran tanah doang nih, kalau gue juga bisa.
0: Siapa tuh?
1: Gue bisa ngerasain tanggal 2 dari getaran dompet di kantong.
0: Iya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: RRI Bandar Lampung.

0: Ya, Tom. Ya, Tom Pro 2, dan sekarang kita masih di Movie Zone. Kita mau meranin beberapa beberapa karakter yang ada di film ini di segmen
1: Off Script.
2: Yeah. Off Script. Off Script.
3: Oke, teman okay. Pro 2.
1: Jadi kita bakal ngapain Mi di Off Script ini Mi?
3: Kita bakal masuk ke segmen kita yang ini, kita bakal pura-pura nih jadi pemeran di suatu film yang telah kita bahas bertiga tadi.
1: Oh, ngeparodiin gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nanti kita bakalan jadi pemeran-pemeran utama yang ada di film ini.
1: Hmm. Nah, kali ini film yang bakal kita bawain itu Moana nih.
0: Moana
1: live action-nya.
0: Di live action Moana ini kan ada 4 pemeran utamanya ya.
1: Yeah.
0: Si Moana-nya itu sendiri, terus ada manusia setengah dewa,
1: yeah, si Maui. Ada neneknya. Nenek Tala.
3: Sama ada yang ikonik juga, iconic. Itu ayam.
1: Yeah,
3: ayam
1: hey,
3: di film.
1: Iya, yeah. Yeah. Yeah,
3: namanya Hey Hey. Yang di film Moana itu.
0: Nah, enaknya kita bagi-bagi aja deh perannya.
1: Kalau gitu, gue Moana-nya dong.
0: Oh iya, okay.
3: Oh, sepakat.
0: Dan karena gue gak mungkin jadi ayam. Kayaknya gue milih jadi Maui aja.
1: Okay. Maui.
3: Berarti gue dapet sisaan nih ya. Gue jadi Nenek Tala, tapi berhubung gua cowok, gua berarti jadi Kakek Tala.
1: Maksa ya, maksa.
3: Ayamnya boleh deh, gua yang jadi ayam juga, double job intinya.
1: Kita mulai.
3: Langsung kita coba aja, boleh?
0: Ini scene-nya seolah-olah si Moana-nya sama siapa namanya tadi? Gua
3: Maui, Nenek Tala dan ayam.
0: Sama ayam itu si kita bertiga nih, ayam, Maui sama Moana-nya mau pergi untuk nyelamatin tanah kelahirannya si Moana.
1: Okay. Berarti sebelum berangkat gitu ya?
0: Sebelum berangkat. Okay.
3: Siapa berlayar?
0: Berlayar. Gitu. Okay, jadi kayak di pinggir pantai, terus neneknya kayak nganterin kepergian kita.
3: Oke.
0: Gak sih gak? Boleh
3: menarik.
0: Nah, okay. Jadi ini kayaknya dimulai dari si Moana-nya
3: dong.
1: Kita gini lah. And action.
3: Oke. Kita hitung aja, satu.
0: Audio on. Terus kamera on, roll and action.
1: Teman-teman, hari ini kita harus pergi berlayar untuk menyelamatkan pulau kita ini.
0: Siap Moana, tapi perahunya di mana ya?
1: Loh, bukannya kamu dewa ya?
0: Aku anak kita.
3: Jadi lampung Moana.
0: Kamu jadi orang bawang.
1: Loh, bukannya kamu dewa ya? Aku kira kamu bisa munculin perahunya dan isinya juga, gimana sih?
0: Iya dewa.
1: Ya udah gak apa-apa lah, Moana versi Lampungnya
0: ya,
1: berarti.
0: Ya Moana dewa sih dewa, tapi bukan juga juragan perahu.
3: Tenang aja, ikutin arus ombak.
0: Sorry, ini lu kan dari kakek ya?
1: Gimana suara kakek?
0: Kenapa suara lu jadi maskulin?
3: Sorry.
0: Kenapa suara lu jadi maskulin?
3: Berubah.
1: Serak-serak gitu.
3: Serak-serak bahasa gitu ya, Aras.
4: Tenang aja, ikuti arus ombak dan suara laut ini mau kemana?
1: Kok.
3: Jadi ayam. Jadi hei.
0: Oke.
3: Lanjut.
1: Nah, tuh lihat, si hei aja semangat. Masa kalian kalah semangat sama seekor ayam?
0: Aku bukannya kalah tahu, tapi aku lagi lapar banget. Ada bekal gak Moana?
1: Ya ampun, kita ini mau nyelamatin dunia loh, bukan piknik. Kok.
3: Jadi ayam lagi nih. Oke.
0: Okay. Sampai mana tadi?
1: Nenek.
3: Si Hei juga setuju kalau kita bawa bekal aja.
1: Aduh, belum juga jalan udah bahas makan.
0: Ya gimana dong, nanti kalau ketemu monster laut sambil lapar kan gak lucu. Kan lucu lagi, kan gak fokus lawannya.
1: Oke deh, gini aja, 5 menit ambil kelapa dulu deh di sana di pohon, abis itu baru kita berangkat. Kok.
3: Oke, maksudnya.
0: Ya gitu lah pokoknya sama Bro 2 ya. Kadang rencana besar itu emang harus dibekali juga sama kekuatan juga. Kuat gitu. Nah, salah satunya harus kita siapin makanan. Ya
1: kan? Source-nya ini masuk sponsor nih.
0: Nah, atau teman produser yang mau nganterin kita.
1: Nah, bener.
0: Masih jam 9:30, kita sampai jam 10
1: loh. Iya, petualangan kita belum berakhir loh.
0: Iya. Seru sih ya kalau kebayangin kita jadi pemeran utama ya. Cuma kayaknya gak cocok deh.
1: Kenapa?
0: Kayaknya
3: banyak ulangnya kalau gitu.
0: Moana kan digambarin orang Somalia gitu kan. Kenapa jadi orang tulang bawang?
1: Kita versi lokalnya.
0: Oh, kearifan lokal ya. Iya.
1: Untung gak pakai G tadi kita.
0: Terus si kakek Tala juga, kenapa suaranya jadi maskulin gini? Kakek-kakek mana yang suaranya maskulin begini?
3: Kakeknya Aderai, keker.

0: the Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Piala Dunia 2026. Timnas Argentina berhasil memastikan tiket ke babak perempat final setelah melakukan Mesir dengan skor dramatis yaitu 3-2 pada laga 16 besar. Sempat tertinggal 2 gol dan gagal memanfaatkan penalti di babak pertama, Argentina menunjukkan mental juara dengan bangkit di menit-menit akhir pertandingan. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Cristiano Romero, Lionel Messi, dan Elio Fernandez. Messi juga tampil gemilang menyumbang 1 gol dan 1 asis yang membantu Argentina membalikan keadaan. Kemudian hasil ini membuat tim Tango melaju ke perempat final dan akan menantang Swiss yang juga menang dari laga sebelumnya melawan Kolombia. Itu dia teman Pro 2, plus info dari Vita Kabakau. Informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 92,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu Beauty and the Beat dari Justin Bieber and Nicki Minaj menjadi lagu penutup malam kita pada malam hari ini. Saatnya gue, Azmi Ananta,
1: Suanda Duvertiko,
2: dan Icha Adiska. Terakhir dari kita, Let's Defy Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
2: And now, bye.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Anyway, cerita penutup hari malam ini ada Nabila yang menemani kamu sampai jam 11 malam nanti. So, keep on tuning.

for you from Aras Buana, barusan aja kamu dengerin di hari Rabu atau lebih tepatnya malam Kamis hari ini ya teman 22. Gimana nih hari ini itu mungkin bisa dibilang belum akhir minggu ya, karena masih pertengahan. Tapi mungkin beberapa udah ngerasa kayak kok udah penuh banget nih perasaannya tuh, kayak deadline udah banyak, deadline yang gak kelar-kelar. Terus juga tugas-tugas kok makin banyak, yang kemarin aja belum kelar gitu kan. Dan mungkin juga ada momen-momen karena kehektikan lo seharian ini ataupun di minggu ini, di awal minggu di bulan Juli ini ya lebih tepatnya, mungkin juga lo sempat kayak berselisih paham ataupun cekcok gitu mungkin ya teman pro 2 sama teman lo ataupun rekan lo, yang bikin lo jadi burn out dan juga ya mungkin berujung stres ya teman pro 2. Anyway, di cerita penutup hari malam ini gue bakal ngebawain satu topik yang gue yakin sih relate ya, karena banyak dari kita yang kalau emang udah stres itu pelariannya ada aja gitu. Jadi nggak, bukan menenangkan diri, tapi ada juga nih yang salah satu paling banyak dilakuin adalah impulsive buying. Jadi malam ini ya teman bro 2, gue bakal ngebahas tentang yang hilang stresnya atau uangnya. Gimana nih teman berdua, kalau lo sendiri kalau lagi stres lo biasanya ngapain? Apakah lo langsung buka tuh aplikasi-aplikasi online shop yang lo punya, ataupun kalau lo lebih suka belinya langsung, lo langsung ke mall ataupun store-store favorit lo, terus lo langsung kayak aduh kesel banget deh gue hari ini, kayaknya gue butuh sesuatu untuk meningkatkan kebahagiaan gue, dan gue membeli barang-barang yang setelah lo beli tuh lo ngerasa kayak kayaknya gak penting lagi, kayaknya harusnya gue gak beli deh, kayaknya untuk nyelesain stres ini bisa dilakuin dengan hal yang lain. Gak apa-apa, maksud gue adalah banyak dari kita yang masih ngelakuin itu, dan ya udah dilakuin dan nyesel juga kan. Gak apa-apa kalau teman pro 2, buat kamu ya teman pro 2 yang punya cerita ataupun barusan aja nih impulsive buying, beli sesuatu hari ini ataupun di bulan ini yang kayaknya nominalnya luar biasa. Karena biasanya tuh impulsive buying tuh yang nominalnya agak gede-gede nih ya teman pro 2, kalau cuman ya yang masih bisa terjangkau sama uang apa jajan lo sehari-hari sih ya bukan impulsif buying ya menurut gue ya teman pro 2. Biasanya nih yang kayak mungkin sepatu ataupun baju yang udah high end nih, yang lo sebenarnya kalau lo sadar lo nggak akan beli itu, tapi karena lo lagi stres lo butuh peralihan nih buat ngilangin stres lo dengan membeli barang itu. Boleh banget lo ceritain ke gue, bisa cerita langsung aja di saluran kita di Instagram ataupun di DM langsung aja di Instagram kita ya teman pro 2 di @pro2bdl. Di situ gue bakal dengerin cerita-cerita kalian, karena di cerita penutup hari ini kalian bebas mau ceritain apa sih keluh kesah kalian ataupun apa sih yang lebih tepatnya barusan banget nih kalian beli ya teman pro 2 yang impulsif nih, kira-kira apa sih? Masih bareng Nabila di cerita penutup hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

absen yang keranjang online shopnya udah 99 plus, sampai kalau misalkan lo mau nambahin lagi, lo harus ngapusin di keranjang lo yang gak penting-penting. Nah, banyak banget kan, pasti termasuk gue ya teman Pro 2. Karena kadang tuh kalau lagi impulsif buying atau lagi stres nih, rasanya tuh kayak pengen check out semua yang ada di keranjang kuning. Yang FYP, hal-hal yang kayaknya sebenarnya tuh gue gak butuh-butuh amat, tapi karena gue lagi stres, gue butuh pelampiasan nih, langsung aja gue masukin keranjang. Itu tuh masih tahap wajar ya teman Pro 2 menurut gue. Yang udah mulai impulsif buying adalah sampai di tahap lo check out. Abis lo check out, lo ngerasa, aduh, nyesel deh. Gak apa-apa teman Pro 2. Buat lo yang masih sering impulsif buying ataupun ngerasa kayak, ada gak sih yang bisa di check out yang emang worth it, tapi gak pakai rekening kita? Pasti sering mikir gitu kan teman Pro 2. Emang sih, emang impulsif buying itu biasanya emang terutamanya tuh karena stres ya teman Pro 2. Lo ngerasa harus ada pelampiasan yang lo lakuin gitu juga ya teman Pro 2. Dan juga sering banget nih, misalkan lo impulsif buyingnya, lo ke store-store offline, terus lo ngeliat, wah, diskon lagi, yang biasanya gak diskon, terus jadinya diskon. Kita beli kali ya, kapan lagi? Langsung tuh kayaknya adrenalin saraf-saraf, gue gak ngerti istilah dalam kesehatannya ya, tapi intinya lo langsung happy tuh pas lo beli. Tapi biasanya beberapa momen kemudian lo sadar, kayaknya gue gak usah beli deh. Kayaknya akhir bulan ini gue makannya warteg terus deh. Itu dia ya teman Pro 2. Fenomena ini tuh sering banget dikenal dengan impulsive buying, yaitu perilaku membeli secara spontan yang lebih didorong oleh emosi daripada kebutuhan. Dan lo juga nih kalau belanja nih jadi pelarian untuk mengurangi stres atau memperbaiki suasana hati. Nah, tadi gue udah sempet ya ngebuka question ya teman Pro 2 di boleh banget langsung udah ada DM yang masuk ya teman Pro 2. Langsung aja gue bacain, ini tentang impulsif buying apa yang udah pernah ataupun barusan aja lo lakuin ya teman Pro 2. Yang pertama ada dari @rr07scanscan. Dia bilang, halo kak, gue mau cerita, gue baru aja impulsif buying. Mungkin menurut lo ini bukan impulsif buying, tapi menurut gue impulsif buying karena gue barusan aja check out Dubai Chewy Cookie 4 biji. Shock. Jujur menurut gue sih itu impulsif buying ya, karena indeks ekonomi, ya lo tau kan teman Pro 2, harga Dubai Chewy Cookie itu satunya aja around paling murah tuh 30-an. Jadi standarnya kayak 30, 40, 50, bahkan ada yang 70. Dan lo beli 4. Bayangin teman Pro 2, indeks ekonomi. Mungkin happy ya. Dan makannya juga tuh enak, karena jujur enak banget sih menurut gue, salah satu yang favorit. Emang worth it to viral ya menurut gue teman Pro 2. Tapi apakah worth to your wallet? Coba deh dipikir lagi itu kan. Dia aja bilang dia nyesel, karena menurut dia itu salah satu impulsif buying. Iya sih benar teman Pro 2. Mungkin gue boleh saran, kalau lo emang sesuka itu sama yang namanya Dubai Chewy Cookie dan lo lagi stres, pesan satu okay kali ya. Tapi pesannya online, karena biasa agak lebih murah tuh, suka ada potongan-potongan. Soalnya kalau beli offline, aduh jujur, boncos. Okay, next nih, yang kedua ada dari @pram_scanscan. Dia bilang, halo kak, gue Pram, gue mau cerita impulsif buying yang barusan aja gue lakukan adalah,
gue membeli, aduh jujur shock sih nomor 22 gue bacanya. Gue beli sepatu lari, padahal gue gak suka lari. Karena diskon 90%. Oh, tunggu, wait. Jadi si Pram bilang kalau dia impulsif buyingnya adalah dia beli sepatu, okay. Dia beli sepatu lari, running ya teman 22. Tapi dia sebenarnya gak suka lari, tapi lagi diskon 90%. Menurut gue nih antara impulsif buying sama pinter ya. Tapi mungkin bisa jadi dengan lo membeli sepatu itu, harusnya sih lo jadi lebih semangat untuk memulai lari ya teman 22. Menurut gue akan jadi impulsif buying kalau sepatunya gak lo pake. Jadi walaupun lo dapat 90% discount, aduh gue rasa itu udah nomor-nomor ini ya, jujur lo hoki sih. Biasanya kalau udah 90% discount itu udah nomor-nomor yang orang jarang ambil, biasanya antara kecil banget, antara kecil ataupun besar banget gitu, yang kaki-kaki Bigfoot ya. Mungkin lo salah satunya dan lo dapetin itu dan sesuai dengan kaki lo. Ya menurut gue nggak sepenuhnya impulsif buying kalau lo pakai sepatu untuk lari ya teman produ, apalagi kan sekarang memang masih gue akuin. Untuk hobi ataupun FOMO lari ini okay banget ya teman produk untuk terus dilanjutin. Tuh tatetannya dengan lo lari, kalau lo nggak lari ya impulsif buying sih tetap. Dan yang juga barusan masuk ya teman produk, ini halo kak, gue Riri, gue mau cerita impulsif buying yang barusan aja gue lakuin karena gue barusan ngerjain laprak 3 laprak dalam satu hari. Jadi gue aduh nih pasti teman pro 2 buat lo yang sering praktikum nih relate ya. Tapi 3 laprak dalam satu hari jujur kayaknya lo numpuk kan jujur. Tapi gak apa-apa, kita dengerin ya teman pro 2, gue bacain. Yes, gue barusan aja nyelesain laprak. Terus gue melakukan impulsif buying. Yang gue lakukan adalah gue treatment semua muka dan juga nail art, dia bilang. Oke, okay. I see. Jadi dia treatment biasanya itu kan kayak facial, terus juga nail art. Itu kan memang ya nggak yang murah, ada sih mungkin yang masih worth it, tapi ya terbilang kalaupun lo nggak menyisihkan uang lo untuk itu ya akan jadinya mahal gitu kan ya teman berdua. Kayaknya menurut gue nih okay sih, tapi ya kalau menurut lo impulsif buying berarti lo datang ke klinik yang agak wow ya sampai lo menurut lo nih impulsif buying. Gak apa-apa sih teman berdua, tapi tetap impulsif buying. Mungkin saran yang bisa gue kasih adalah kalaupun lo tetap pingin perawatan, mungkin cari yang emang lagi promo kah, ataupun mungkin klinik-klinik yang lagi, klinik-klinik baru tuh biasanya tuh suka ada kayak grand openingnya, ataupun lagi ada di voucher-voucher online tuh suka ada juga loh teman berdua. Nah, juga ya teman pro 2, boleh banget tuh lo ikutin saran gue ya teman pro 2, daripada gak sama sekali kan. Gak apa-apa. Pun kalau enggak juga, tapi kalau lo mau, ya itu sih teman pro 2, ikutin saran gue. Lo ikutin, datengin yang kayak murah-murah gitu. Gak apa-apa kok. Anyway, congrats lo udah nyelesain 3 laprak dalam 1 hari, itu patut dirayakan ya teman berdua, dan lo dapat merayakannya dengan merawat diri lo atau self caring diri lo ya teman berdua. Dan Nabila masih nemenin lo ya teman berdua sampai jam 11 malam nanti. Only on Cerita Penutup Hari di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Ini Abadi from Perunggu, jadi lagu terakhir di cerita penutup hari malam ini ya teman Bro 2. Semoga buat kamu yang abis ngakuin impulsive buying, bisa agak tobat sedikit ataupun mungkin bisa dikira-kira ya. Mungkin belinya gak usah yang terlalu agak mahal-mahal ya teman Bro 2. Anyway, terakhir dari Nabila, Let's Divide, Share and Express Your Winnings Only on Pro 2 dari Bandar Lampung. Terakhir Nabila, Let's Divide, Share and Express Your Winnings Only on Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman baik kamu, teman terbaik kamu, kedua RI Bantar Lampung.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. This is 92.5 Proudhon FM.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua dimanapun Anda berada. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia di Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Kamis tanggal 9 Juli 2006. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saya akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RDB Lampung pada hari Kamis 9 Juli 2006. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Pada atau Selamat Pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sortir Angkalan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya di Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa ataupun broadcaster akademi dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RDB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Good morning Canada time.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Akan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita. Tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cakarannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin hal Al-Quran. Di Semarang ada berapa hal di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat ini. Semua akan mulia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ujian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: 1 menit dengan tema pentingnya salat oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil salat lewat azan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa mesti salat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda salat, Allah tidak butuh dengan salat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. This is 92.5.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahya'un, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: kerjaan udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

hari paginya. Semangat ya, semangat. Udah waktunya bangun, udah jam 6 nomor 2. Waktunya kalian buat siap-siap kerja ya, siap-siap sekolah lagi ya, udah siap-siap kuliah gitu ya. Karena gak kerasa ya, udah hari Senin, udah hari Kamis ya. Bentar lagi hari Jumat, bentar lagi weekend. Jadi tetap semangat nomor 2 ya, buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan ya, udah mulai merasakan udara segar di pagi hari ini ya. Semoga selamat sampai tujuan ya nomor 2. Tetap berkendara dengan hati-hati ya, jangan kebut-kebut dulu karena kayaknya jalannya masih kosong melompong gak sih ya jam segini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi dalam perjalanan gitu ya, tapi belum ada sarapan gitu ya, mungkin bisa mampir dulu gitu ya, beli makanan ya. Karena seperti biasa ya, gue gak pernah abis-abisnya nih buat ngikutin kalian, buat selalu sarapan. Usahain untuk sarapan gitu ya, karena penting banget daripada ntar kalian perutnya kosong gitu ya, udah panas-panas. Kayaknya cuacanya mungkin hari ini bakal cerah lagi ya, jadi kan mungkin panas gitu, jadi butuh energi lebih gitu nomor 2. Ntar kalian sakit, oh udah deh, panjang lagi urusannya ya. Jadi tetap semangat sama Pro 2, tetap jaga kesehatan, sambil dengerin kita di 92.5 FM.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: 最低最後もしくはのねねえ we got magic clip they shredded it we have fun outrageous from Bosch.
1: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Banteng Lampung.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Tapi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.